0: Menunu kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Trini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265 ribu orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia, itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji. Dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Al-Alam, Pro 3RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari mana.
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian, terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
17: And for the region as a whole.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI News Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

101 RRI Nia Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa. Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: antrennya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apa lah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 103,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Baik, pendengar di mana anda berada, masih bersama kami di RRI Selatan dan pendengar tidak terasa kita bersama kita hari ini sampai penghujung waktu dengan berbagai program informasi telah hadir menemani anda. Saya rekan saya Teorta pamit undur diri di si hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Pendengar dan kemana-mana karena masih banyak program informasi yang akan menemani anda di lintas Nia Selatan siang bersama dengan rekan saya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Sampai jumpa. Yahoo.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang. Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat Resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Ria Selatan. Dan dalam lintas Nia Selatan siang ini edisi Sabtu 9 Mei 2026, Cindy masih hadir menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan menemani aktivitas Anda pastinya, apalagi menemani akhir pekan Anda untuk hari ini. Dan seperti biasa pendengar, tepat pada pukul 10 ini, rangkaian lagu-lagu populer Indonesia akan tetap kami hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.

proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kesehatan dimanapun Anda berada untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan di ruang dengar Anda, di mana kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Selamat mengikuti pendengar dan selamat mendengarkan.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia. Dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Nantes dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Nantes hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Nantes dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main ya. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa-apa. Siapa yang berjuang, mantan, ya kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres mengakui, laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat, sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Itu memang tidak terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional, kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kecilan bagi terakhir, apalagi dua akan satu ring laga di rumah, jadi penting buat para supporter dan juga di kampung ada seperti banyak juara laga itu akan tetap menjadi laga penting bagi Persik.
1: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur. Dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Face Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

101 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Cindy kembali menyapa Anda pendengar di siang hari ini. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara akan kami hadirkan hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan Anda, alangkah baiknya kita juga memastikan informasi cuaca terlebih dahulu pendengar, untuk bisa memastikan persiapan apa yang ingin dipersiapkan untuk hari ini saat menikmati akhir pekan Anda. Dikutip dari portal berita resmi kami rri.co.id, perkiraan cuaca maritim perairan Kepulauan Batu dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2026, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan merilis perkiraan cuaca maritim wilayah perairan Kepulauan Batu Nias Selatan, di mana Jumat 8 Mei 2026, adapun perkiraan ini berlaku untuk periode 9 hingga 11 Mei 2026. Prakirawan BMKG Belawan Christine Ordain Novena Marpaung itu menyampaikan bahwa cuaca selama periode tersebut diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Suhu udara pada periode ini juga diperkirakan berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 81%. Di mana kecepatan angin di wilayah perairan Kepulauan Batu selama periode ini diperkirakan berkisar antara 2 hingga 4 knot, sedangkan kecepatan gust berkisar antara 6 hingga 14 knot. Kondisi ini juga menyebabkan potensi terjadinya gelombang laut tinggi yang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang laut tinggi ini diperkirakan terjadi di seluruh wilayah perairan Kepulauan Nias. Pendengar, kondisi ini juga berisiko bagi nelayan yang menggunakan perahu apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian juga untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Di mana BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait gelombang tinggi tersebut, di mana masyarakat juga diminta untuk mendapatkan pembaruan informasi cuaca maritim di wilayah perairan Indonesia yang hanya bersumber dari BMKG.

0: Oke, pendengar Pro 1, sebelum kita akhiri untuk rangkaian lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda sebelum nanti bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam program Hadiah Duria. Dikutip dari rri.co.id, pendengar, Majelis Etik Ombudsman dinilai jadi upaya tingkatkan kembali kepercayaan publik. Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Siti Zuhro menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga. Ia mengingatkan menurunnya kepercayaan masyarakat akan menjadi tantangan besar Ombudsman dalam menjalankan fungsinya. Siti Zuhro juga menyebut persoalan internal khususnya yang berkaitan dengan etika harus segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut. Ia menjelaskan salah satu indikator baiknya birokrasi tercermin dari pelayanan publik yang diterima masyarakat. Karena itu, ia juga menyampaikan insan ombudsman dituntut menjadi teladan atau role model dalam menjaga integritas. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona juga memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan ia juga menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut, di mana anggota Majelis Etik Jimli Asikit juga menekankan pentingnya unsur internal dalam menjaga Majelis Etik. Dan hal ini juga menurutnya mengingatkan perkara yang ditangani berkaitan dengan persoalan internal lembaga. Adapun Majelis Etik sendiri tidak diketahui akan bekerja selama 30 hari sejak keputusan pembentukan ditetapkan. Dan mendengar tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam program Hadiah Duria, di mana rangkaian lagu-lagu daerah ini akan dihadirkan untuk Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Lomba sekedar tali huse, so ita ba nomo, ba tatu mana sa ay, o ba ba dadada, hiyo tara silo po ngamige, tahalo gege kay halawa da eh, minaw mana sa ay, ita ibi buru matangga da, ba ga si ay, cuaca niya ba jima ka, andre mo lehe, tala okeli ke danuha, da wazi ba mana si bay ke da ya ita, ibu berumah tangga Zohalo Bagedo. Nah, tak teman lagi kerana telefon sedah Zohalo Bazmakan Reh semangat mana bayi awuhu wabule dah telefon sedah menurut rugi gigi alawan duo bata tu mana talau manga tabadu ni dana talau melomba se enaga dania mana nak wabule dah bestan ovi na kulita tahu gak buah lewa dah telefon sedah makan rata lewat sedar sama nonong ya ita gay ba siaran langsung oh bagaimana mi fefu ya ho bu talifu sedah hei sama ne duriada ena itu rasa sih mana dah bana tenah kara banua da gofu hei jasa mana bazmakan re ba tatu mana gay kara talifu sedah sama nonong ya ita ba RRI digital ba radio mau bagaimana mi fefu bazmakan lagi ye ya aho bu banua da ya udah ya sih fau pemiru kita niya bezi satu bezi talulu bazmakan ya da ayat coba acara Hadiah Duria. Nah, si manis tau lah tadi fusa bayi olifu bawa mai harga sampai gamai dola bami telefon kita bandung mero 0 walu sarasara 2520 siwa 2. Sekali kita bandung mero 0 walu sarasara 2520 siwa 2. Betul tak tema ukonra tali fusa dah. Nah, tak mana tak tema telefon atau tali fusa so drabanu ada sino mobil saya ini tenia, bapa mai harga sampai gamai dolar kata bazmakan re. Halo ya hobu.
2: Ya hobu.
1: Ya hobu, talib sudah heza murai dah.
2: Manof timur bahuruna.
1: Oh, tal sudah manof timur bahuruna lau ba talib sudah haiwa.
2: Aku lupa mai dulu aku di balik bagabat.
1: Lau tenrai ke kedai.
2: Awal-awal bapa apa kabai? Hanya dah, nada masalah mana lawan.
1: Ya, iya.
2: Nah, aku dia nak dani bawa ni lulu saya rekpung.
1: Lau?
2: Masalah sa paetik.
1: Ha, nawatibay talong sa tola.
2: Ba, sa gulo yung kakain mo ang potlipon.
1: Lawan, sa hagala talong sa da.
2: Ba, upay magdibang ubay ko. Pada bayago, ralaogo, kito ba, kita masam na lumasway, kito bayag kito ba pagbar, ba meda. Kira ko y... Kinakagugo, irabang mo riba, SMP, lima, huro na SMP.
1: Lao?
2: Era abang Gloria Maiman o wala na rabia ulit ni Mang. Mapes mo tikaw ka ng bisis sa bahay sa mga ilimisya gol ko na kawaya lo. Ala lokal ka tayo mo lagi sa bahay daw.
1: Lao?
2: Aba huwag ba di aba mo na inasend mo sa bahay na sa bara? O master limo riba na bayo? Yung mga kung imang at alpe. Ay di na daw ng subanu mo.
1: Sinro talhusa.
2: Ah, and I will have to get out.
1: Lau?
2: Ako lagi tayo lang.
1: Haday na lagu-lagu niya dahil masiyo.
2: Medyo mina misa jatwa mina. Mina yung medyo yung isa jatwa alas kusto ko pang nireki udaw nung mina.
1: Haday judulnya mina. Ina ano kayo na ito talo ya dan
2: yung nasodin. Ah, medyo misa jatwa.
1: Medyo misa jatwa.
2: Ah, luka ko pang nireki. Oh,
1: judulnya daw ba?
2: Iya.
1: Haladanya baga judulnya mo ba kaliru iya lagi lah so jauh ya.
2: Lah dah usah ni dengan apa yang main.
1: Lah, bahasa warga leh.
2: Ya aku.
1: Ya aku, gak ada ama Novida Moroi Bahuru naga lah. Tama ni, tatu mana tapi nak segina tekerat tali susada sedan aku ba acara ada diri kita dapat setalu loba. Zima kaya dana tau bay gay Wila saya hobo dari usada Wila. Hei sadria da Wila. Sehat mana terang benderang gaya aku bu harta ti telombanua ba Alfi gaya isa guriada mama Naomi gaya aku bu mana Naomi so gaya ama hanihada Bangdio so gaya ban ya aku bu banuada oh tengah ban ya banuada ya aku bu mana eh banuada isa guriada bestalu lo bazma kaya dana nasihat sehat mana banuada mendo mana giso dari fusada Yusmani Pak Agus lah iya, sogi Fatimah, ya ho, pemana telepon sedia Fatimah. Nah, Fatimah telepon wae, halo ya ho, bu.
3: Ya ho, buka.
1: Ya ho, bu, naiki heza moroi da'a.
3: Moroi bahiligo, duka, kawirna da'ana.
1: Wae, wirna bahiligo, du, lau, dali fusada moroi bahiligo, du, tohare bestaluloan rehai wae.
3: Ya, imamane-mane, bagamai dolar jatuh, kalo. Lemo dah gigem nalo ai.
1: Ya, iya sinruh he.
3: Eba eluanya do kalau na lumana ado i ber ni ana faudu ni amena na sinane do i alo. Alo mana faudu ni ana la di ber ni ulu faudu kana la keluar ago.
1: Ya, iya sinruh da talibusa.
3: Bau le dine da keluhannya kalau.
1: Lau balik tak andersau hagele.
3: Apa
1: lah sampai sini? Ha, nampak tiba hijau solumano dah. Tepun awal
3: balik ke
1: kakak,
3: atau kalau memang kat telefon dulu.
1: Lau.

0: makan
1: ya aku. Wow, balik sah harga lo eh.
0: Bau apa yang kita tengok kawat sah bah doro enak biolipi amang bas makan
1: eh.
0: Bau lo sini dah kaya aku.
1: Sao haga le ya aho bu talifu seda. Nah, tamani sana gay Leo Badeliani Zaizep. Ya aho bu mana talifu seda so gay Ratagula Yayasina Mak Kumias. Gay ya aho bu mana Rizky Dion Anwar Mendreva Ori Zenrate Heisa mana Duriada. Enak saya sehat mana Fevundra Banuata Bazmakan re Oki Taurus gi April eh satu riada dari usada April Yani nada cinta sogi Warpos Gial ya hobu Wati Witayanias ama Julfan Giawam Harta Titalang Banua Basari Mardiani ya hobu mana terus usada Sari lah utatuh gimana mana telepon halo ya hobu.
2: Iya,
1: aku. Iya, aku. Biar kita ibas sudi. Lau sudi haiwa, oh hidup. Aku
2: mau
1: Lau.
2: Iya,
1: iya.
2: Kalau
1: kita punya banyak, kalau lebih lebih lebih
2: lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih
1: lebih
2: lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih
1: lebih lebih lebih
2: lebih lebih
1: lebih
2: lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih
1: Ya hobu telepon sedang minum apa acara ni omasi oda andre. Nah sana giri kehalawa ya hobu kigo hei saduriada. Ena sa sehat mana eh bazima talulo bazima ke ya dana. So gay banglase ya hobu wirdalaya gay smile ya hobu dopamin gay ya hobu harefa zebua gay zebua ya hobu kakak ya hobu April. Ya ahobu wabai fefu zamundongo radionia si mana gim banwada bahili nangia fefu lau cahaya de lau gi ahobu cahaya ama Julfan Megeno ya ahobu mana ama Julfan bu ulele eh seturiada bu ulele dage ye plipus laya ya ahobu plipus saya de lau ya ahobu mana cahaya de lau enak saya sehat mana eh dinding ke ya hobu mbak ya hobu lagu ikutan aja lau balik tanda sofa gue itu semana ni betene ya ada bang Zai gay Yunia enak saya sehat mana bazi makan re lau tadi mana telepon halo ya ahobu halo
2: halo
1: ya ahobu ya ahobu zita lulu tadi usai zaman Morida
2: Morida apa barang kita
1: Morida
2: Merentah kabupaten Pak-Pak Barat.
1: Pak-Pak Barat. Hanya tak kau ni?
2: Ya. Raja mana Pak?
1: Lau telefon sedah. Haiwa agama idolada.
2: Imam agama idolada Pak. Wah. Pak-Pak Syarabun. Sohamiat Pak.
1: Halo. Hana itu dah. Nah, sara dedoran ra lawin ra matua. Ao dugo itu dedora.
2: Jadi,
3: para dito tayo sa unang lahat, diba? Kumagyan, ganda mo dyan sa provinsi o kolonya, kan?
1: Sinrubo talaga sa dahil.
3: Jadi mana tahu provinsi berarti otomatis dari tanjakan, tapi so perkembangan so mantap. Pola utara adalah baru cipta juga.
1: Ada lagu-lagunya ada cuma siapa tali kusa?
3: Nato lah banyak kan. Tema curame nanti.
1: Betul. Ada judulnya ada tema curame ya.
4: Dari Lewis Carroll yang mana
1: wow.
4: Ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan
1: Ute
4: juga
1: Majurama. Sawanggalah tali usada tahu jinunan di antara tali usada Ute Majurama.
4: Dengan pengalaman pertamanya dapat makan
1: tapi edannya jinunannya nah taman ini tapi nasa gina tekan rah tali fusa dan nasa sedan apa acara ni oma si oda anda soge martaf tafunaya hobo martaf mawar gulge ya hobo tali fusa da isa duri ada bazmakan re abang yori slawli ya hobo kak yosi ya hobo tali fusa da iwa bada hebi sa duri atur esaki futa ke dal lagu nafakama dan ya Fao masih ninagu, bau fao he ada kerama masih so badan niha enak sehat sehat mana ira. Wawa ira tante gani, baya ira sesambo keluarga mana enak sehat sehat mana ira. Ba sofa gala mena baso zuragu, bay olifu manga kae sehat selalu kak studio Tuhan Yesus. Memberkati kita semua, amin. Marta, tahuna ya aku, terlalu sedang Marta. Samunigi awagi ya aku, bu. Hei, sadurian akim. Nah, tulah sisa gimana ya, dah pandu tenada, kendra tali fuseda. Ba, min romana gai, so Naomi mege ya aku, bu ya, terlalu sedia Naomi. Syukur harefa gai, salam, morba batam ka. Khusus Gunung Sitoli alo alau bale banua da mege sau hagel mane banua da e man hulu ge yahou ka yosada duria fa e mama ngowai gu badan ni ha khususnya ba kecamatan Alasa sau hagel tali fusada nah tatuh ge mani telepon alo ya hobu
5: halo ka
1: ya ahobu tali fusada
5: ya hobu
1: ya hobu heza morai da
5: Ina Cindi da ka Morobanias Barat.
1: Ina Cindi Morobanias Barat. Lau tali bisa
5: iya.
1: Ina Cindi.
5: Di mana bagaimana itu lah satu kalau? La oro ita sa ene ta sua sua gevoraga.
1: Ya, ya.
5: Eluhannya dah kalau. Na ta falu mana ni falu ada ade mau hitu dedo dah.
1: Ya, ya.
5: Lah na duma-dumanya ta lau mana na lehadui mana badang ada. Kembali sanggohani hai calualu.
1: Sinru hutali fusada.
5: Andai ka si cukup mana ai ne mana ore si tola mana ta ma si tola isa muera era ada. La apa mana ni yang rabu da menau.
1: Ya, ya.
5: Aku lebih mana bukan lagu elohani ya.
1: Lau balik ka andre sau hagele.
5: Tolau fain bangobai gua ka.
1: Ha, na bate bai talu sada tola hau ke sieda.
5: Tak ke ka ka wa bale.
1: Sau hagele tali fusa.
5: Oke. Ba to mege da tali fusa da tino gabung ko da ka. Ba so mama ina wirna. Ba panofi mor bahuruna.
1: Lau.
5: Ba bapa fardan.
1: Lau.
5: Tante gani ba kakak sudi. Ba medo mana saya ne bapa pendeta mor bataman doa.
1: Lau.
5: Ba kefu-fefu mana wika eh, ba dilalu wade ba uboi mana ira fefu.
1: Lau.
5: Ahu le di mana zinang ya ufai ma buka eh, ya hobu.
1: Lau, bale sau hagel eh, ya hobu.
5: Oke, ya hobu.
1: Menos bau acara ni oma si Oda Andre. Nah, siana kita lebih sedang mawargul mige ya hobu, kamu tak ada lagu. Afate fate badede ubaloi kahe

0: Hai. Adia jurama Andra Talifusada, Iwa Badaa, Zura Talifusada, Andre, Ilau Talifusada. Bagi nanti nala sampai ke dana tewe. Okay, Iwa mana ihantur ke rasa syukur dan bangga lo cing lo sepekan internasional sukses. Amin. Sawagala martab takuna. Nah, si mana giso dari Fuseda Dwi Laulia hovuka wawai mana penua dan si Sobanias lalu Dwi Sofagela ama Gwen Halawa ya hovu manhulu megeno Sofagela noper ya hovuka yosi wawai Tevan Niha ke da badan Niha lalu balik Sofagela menopoba acara ada Rahmat Zege ya hovu Rahmat Erin Ririn Dege ya aku butali fusedae dayat te lauli. Hei bisa foto sehat tali fused. Kita busi dedet sambal sehat kita. Lauta tema telepon halo ya aku bu. Ya aku butali fused. Hana itu lima banahi.
1: Kamu.
0: Ba. Halo.
1: Ya.
0: Itu buat tadi Ustaz, itu lima.
1: Ya, kasirin tong bawa ibu
0: kakak. Anjata ami gewa.
1: Kasirin, kasirin.
0: Kasirin, lau, fai haga kak desa sambal gambar dalam kasirin?
1: Iya. Gihagi hanya usia juga kakak baru nih.
0: Lau, gelo hanya ada tali fusada?
1: Iya kak. Menang harap saya dengir kabang enan, bukan lalu hati satu narko, nabak lalu
0: itu. Ya, iya.
1: Ula si mana dah berpemilah duka, betul orang sini duka mana bapang kuai
0: pun. Wow, boleh hana bate bayan rata lu sejauh lumana.
1: Kakak tua gelu mangkuk
0: cepat. Sawha gelu rata lu sedai.
1: Lumale duka apa pun deh ta. Bayaran dah tiga buka bungkau mekan terbuk bermano ira.
0: Lau.
1: Itu lawan lagu mana aja kak?
0: Hadia lagu-lagu ni ada nahi.
1: Bungkau lu mana mukrisman kase.
0: Haiwa
1: Kalau
0: kamu beri kayu cuma lah deh. Lau. Tapi ada berkayu. Lau hibu sah hagel eh. Ama Gwen Halawa ya ho pembanua tak kayu si ya ho budaya telau ligai. Ya aku pemana telefon sedai menafau acara ni omasi Elda Andre. Nah, semana kita mega telefon sedia benua dewa haleluya iwa puji Tuhan Yahowu Sumatera Utara Nias Yahowu kayo si Yahowu telefon sedia Bung Zal gaya Yahowu telefon sedia Bung Zal eh so Dahtiar Zebua gaya Yahowu mana eh menafau ba acara ni oh masih ada ande lentala se Yahowu kayo si Yahowu April Yahowu Staluloka Moroi Badesa si hari 2 Tabaloho Dusun Telu wawai fefu samundongo radio nia bas talolo andai lama kisah wagala sering lau limenge ya aho luo gai ya aho talu sada luo sawagala luo eh minoto hari lau tadi mana telepon halo ya aho bu
2: halo ya aho bu
0: ya aho bu tali fuseza morai ta
2: Delinda
0: Delinda wah hana minoto hari Delinda hejo sama nomor roi
2: Mori babatam kak.
0: Lah, balik bat. Mau babatam surau ke saya si Sabah?
2: Ya iya kak. Ya iya, saya wila megeno ba Facebook perusahaan wila.
0: Oh, lah banahi.
2: Ya kak.
0: Hai wa.
2: Mana baca medo lah kak. Berenulis foto kamedo lah. Gimana ah? Ada alat gowasa, ada alat gome. Toma hagora ada masa ada alare. Agilanya kaka.
0: Lau.
2: Masa ada dera ada matua ada alare. Bapa ma alu aku hita dera.
0: Ya, iya ho.
2: Okay, tulis mana agilanya kaya?
0: Lau balik tak under sah hagola.
2: Kalau saya bangun baik saya baca.
0: Ha, nawa tiba itu lah.
2: Ya, penawa balik oh baik kakak cantik. Aku mana jila lo dah sah hagola minum angkat telefon ku kaya.
0: Lau. Bale sawha gele si gue.
2: Ada ene uo bagi drama ma pada nemiha situ baju Evali mana cima
0: lau. Ka Yuni lah aku ke Yahowu kah bisa duria ga Yuni da amroi ba pekan baru wawaira mamagu balasela Yahowu ba he bisa duria ne aga bada a sehat-sehat mana sawah gale mana baso duragu ka e Yahowu lau bale naki sawah gale naki e ka Yuni lah aku da mege no darlin gula gai Yahowu ka hei saduria wawai banua ma ba zifarwasi kecamatan so mele-mele lentalase so ge kudira gule so ge wen NZ Nazara ya wen Nazara dan Nusalado Tri Lauli hei saduria ada Tri Lauli Zoe ge ya Yahowu talu sedara cil Ardin Saluku Linda Sela ba senegi Paris Sogi Juni Yahowu mana nira gula gai Isa Durya nira Sogi Darius Duru Yahowu Darius Felix Nraha Isa Durya Danaki Finge Yahowu Bamendo mana gai Dewi Niha Kuli gai Yahowu Kayo si Isa Durya Obain Banuada Bahilim Bebe Ba Kecamatan Gunung Sitoli Nias Utara lau balena kisau kagala Yahowu Darius Darius ya duru Yahowu na kisau kagala mena pembacaran yang masih ada Andre sogi bada alili sogi man hulu sanagi Om Peri Zai Yahowu Om Peri

0: Rauge, Marina, Bambawa, Oladane, Beke da Zinu Nehanu Hanuma, Lau, Sao Hagala, Mama El Resge, Ya Aho, Bumana Talifu Sedaem, Nah, itu tinasa ekayosifu ufuli uobai mama guzui si soba lebumbanua om perizai lau bale. So ge jauh di mata dekat di hati ya ahovu jauh di mata dekat di hati hei saduria dale. Bazma ke Andre. Herman hulu ge ya ahovu Herman hulu utak ada lagu ka kata warna segi Herlina ya. Lau balik sofa gala tali bisa jahe sanagi orang bertobat ya ahow Rizal Megeno Hadia Duryada keraban wadagi na oma sifat telepon biba WA tali bisa jahe mi telepon mana itu ban nomor telepon si noma BE itu ban nomero 01 sarasara 25 20 siwa 2 telepon si to ulu mana tali bisa jahe biba WA eh data ilata tema na ba WA Andre Zili Wugai ya ahobu moroi bapakan baru ya ahobu talifu sedia zilibu kafin baru bu sogi mohikia ya ahobu mana talifu sedia eh penokoba acara de linus ge ya ahobu salon ru di gunung sitaliau kak yosi ya ahobu beni pralase eh saguria da harta di telambonwa moms zerem ya ahobu eh penafau bacara no masih ada cerdas sulu gei ya hobu putra gasaki moroi bagide ya hobu jevan bulele soginasa acel daily kita tenasa nias putra bahasa negeri gadis nias ya niara zega gei ya hobu mana telifu sedaya menafau bacara ni oh masih ada andre lau tatema telepon halo ya hobu.
1: Ya Allah, kerti.
0: Ya aku, bu tadi sudah hezo moroi da.
1: Oh moroi batu gala oyo.
0: Tu gala oyo. Hanya tak kau ni?
1: Herman Hulu kakak.
0: Herman Hulu. Lau kayu al tadi sudah.
1: Ama itu lah baka.
0: Ya.
1: Iya. Oh memang ni baka ama itu lah balik baka bahasa bukai. Inani inyata bulu lahine inyata bulu balo
0: ya, ya.
1: Kofan enak sogo itu bukari ya bahalu
0: ya ya
1: ilo elohannya kalau isianya na ino to soalu itu ba tau pau ita dan na ino to sogo juga nani ba baby rata gusai
0: lau
1: lau balik ka so hinang yang wobai meno kalo ito magu sunawago du si soba galasa saro balere badai reki sabado bapak ma selpian gula boba gira ipada jatin gula dan bapak ma cel galuku
0: lau
1: ngala kado kaba utulawa do lagu kata gua
0: ha nabatiba cari usaha tola.
1: Oh, lagunya ada ka lagu Si Kalamo.
0: Si Kalamo.
1: Iya.
0: Lau.
1: Lau, aku lagi mana ni gua buka eh.
0: Lau, tadi juga ya.
1: Lau. Lau, aku buka ka.
0: Ya, aku mungkin kau buat acara ni Oma si Elsa Andre. Lau, kau mana? Tapi nasi gina terkendera tali fuseda si kau buat acara Hadia Duria Andre tali fuseda. So gay jinunan di Andre Ratan Fuseda Andre enak wow tapi gua tanya Emma sasodanya batak BE ya tadi Fuseda ya babi tapi sudah juga nunggu eh lalu fahamah makasih bunga Fuseda ae batu lagi nih bezofun atas BE so batak dari Fuseda hanihada amigi Felix Haiwa dari Fuseda Felix Andre, ya aku kayo saya saduria duria sisa kinaki. So nasa Darius Nuru request lagu ka judulnya Ena ciptaan Yusman Lase ufa koe mena bahasa mundongo radio ni ya. Ba zimang ka andelau ama kla Risa gay hayo dari sede ama Clarissa Andre lau iwa bada ana i ahau ka hesa duria duria sisa ki ama Clarissa ge ada amroba Jakarta lau sau hagala dari sede ama Clarissa amroba Jakarta. Nah tatu mana tapi ana segina teh kendra banuada tapi ma telepon halo ya hobu jam di toko di sepel ke pukul 8:20. Halo ya hobu.
2: Yahoo buka.
0: Yahoo, talib sudah hezo morida. Kan posisi itu bikin jam terlihat. Hana no itu megeno data talib sudah. Salon Rudi gay Gunung Sitoli. Ya aku bu kayo sawara mindra uga bas salon Gunung Sitoli. Lah bale bagi nanti ada nih talib sudah ya. Tajaji jaji mana sae. So mana gina tanya ada nih bamu ibadah. Baru bagi Yahoo buka pin baru Yahoo kayo si Yahoo bu. Samana duria datalius dalius hulu ge ya aho bu Jackson ya aho lupa rasa ge waduh ya aho lupa rasa Nofer Bram selase ge ya aho bu mana ye Christina Jenroto ge ya aho bu. Nah tatu mana Sogi Ferdi esa duria datalius dia Ferdi Alvina Zaige ya aho bu mana Lianus Terlambanuang

0: Bami Tawai lau balik sau kagele tadi sedem menopo bacaran ni oma si Oda Andre Nasugi Salman penggabean Gambia hobu tadi sedai nasia sehat mana bazi makan re lalu tema telepon roban wadah halo ya hobu halo ya hobu tadi sedai sama Roida
1: dari Gunstoli
0: Moroi Bagunung Sitoli.
1: Iya, suar tikulah. Iya. Aku lala kai masa bapa kawai bak.
0: Lau, haiwa
1: Wawai menandra bapa aku sakku bapa lemana. Wawai sudah tadi sakku sakku medan.
0: Lau.
1: So gini sani wawai ku moro ba adrasi bisu sakku bak Korea. Ibu kemana tau ku bapa lewade. Iya, bah, mami dia kawan-kawan tu coba di sebala cara mahili, ubai mana ira bagi mana salah waktu.
0: Lau,
1: Bapa lau ada jinu nak baca.
0: Ah, ada jinu nak baca nasi.
1: Siraya bambina kau baloi.
0: Siraya bambina kau baloi ya ba?
1: Iya. Okay. Lau. Wow, bisa eh, apa nyawa?
0: Lau nak kisau hagel eh, menopok bacaan mau masih ada anda. Lau, taman eh, tapi nasi gina tekan ra tali fuseda, bas talo bas mau ke ya ada ana. Si mana gini gini, saudara sudah Salman panggabean. Lau ya aku buka salam buat saudara saudari dini. Selamat bersau hagel eh.

0: Cia. Yahobu si talulu o kakanda. Yahobu talus la bungzai gay. Yahobu ka yosi. Yahobu moroi ba medan. Sonasa jolcer Gaza. Yahobu ka yos. Salam moroi ba Sulawesi Samarinda. Bagaimana cuaca di Gunung Sitoli? Apakah hujan? Cerah wa talifu sadae ba Gunung Sitoli. Yas gi halawa. Yahobu tadi sudah toko media Nusantara harga guria turia si sehi Nur bu ulele Yahobu mana yang Nur bu ulele lupa rasa gay megeno Yahobu lupa rasa oriri halawa gay Yahobu mana tadi saja oriri halawa. Nah tatu mana tema telepon asa tadi bu se halo Yahobu. Yahobu.
1: Yahobu.
0: Yahobu, tadi sudah hezam roida.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo. Mau riba di Madaulu.
0: Si Manraule, hanya tak kau ni?
1: Ba, dahul panua mau berumi uya di Madaulu ba. Tuya waya waktu kita apa, ba siawa danya ba cuki putu.
0: Oh iya iya iya, lau hanya tak kau ni?
1: Tahu tak panua?
0: Hanya ada indah.
1: Amadeni dong.
0: Amadeni dalau baga amadeni haiwa gamai dola da morosi sabada.
1: Ba da gamai dola amai dola di tole manyo baik.
0: Lau ba le tan raje ke dawe.
1: To pofu pe kuda matua ba tonya pe kuda lawe.
0: E na e lau le.
1: Ba da ke luhania ku da ka ba kara ba gene tu da mane ba. Di mana tak turun nunu matua nunu alari bazarai wagi baik baru baik kucinga.
0: Ya iya sinruhu.
1: Ba kita di mana dan yang tahu tu iba sorai na ina ta mama wat kawaling mana dan yang keluarga raba tengah sa nua ba bertawa uhalu ni ba suruh ba paradiso.
0: Lau.
1: Ba tahu keluhan yang sisi mana dan yang tahu ba. Suka main dolar dapat uleman mengadul sila tahu.
0: Ya, ya.
1: Masih mana kita nak nonton tahun malawi, tahun malawi mah. Mohon oleh sang walu.
0: Ya, ya.
1: Aduh, nak bagi nasi zaman dah hati-hati mana waspada mana ita.
0: Ya, ya.
1: Ule di main dulu keluarnya ka.
0: Lau boleh tahan resau hagele.
1: Eh, bah, dah tolak upaya siapa mau baik guna ya.
0: Ha, na bati bai tola.
1: Ala bali macuko nau ke kakayu si wai da. Mm. Ba sona tadang nau ku si saba daira pekan baru badan papu wai ira.
0: Lau.
1: Ba soda nau ku si coba tipate be ba daira pekan baru ba wai ira ira marikin ko marikin badau.
0: Lau.
1: Ba sura tibayaku ba kaba nono vai po si tou goi batuna na nono ku manono vai po ama paski po mai rama pani ku vai ga bezi mani pala wa duo e baule wa di mani ku kalkulu o vai ta yahu
0: awale sa wa gale yahu bu
1: yahu
0: yahu bu mana mana fa bacara ni o masi o danre. Nah si mana gei so dalu sada maklari sami gei wandre lagu judul nihahili sawagala sanega mamfaris haldo yahobu ka he saduria imane gamai dola zatua aine na so halawagu o fan na so gegu lau sanega dalifu seda so nasa badaa dalifu seda nofer bram lase hewa yahobu ka hada duria duria sisaki o masido si bay menaa na so gine tenra data fenundongo zinune si mei meli meli wawai fefundra talifu seda samundongo RRI ba ni omasi eda ama bran lase de la FIFA lau boleh sawaga le talifu seda tapi danya gini tenia dawe bapak menundongo si sambo si muni tenia nah tetapu kena saso badaa dalifu seda linus kawan panua mengino andre lagu ke hanu-hanu mahanu-hanu gu toko media Nusantara gey lau uobai mana fefu ita niha samati panca harefa gey yaho mana panca harefa pak rafu gey lupa rasa yaho kayak si hada duria kak salam moroi bapakan baru ria lau lupa rasa sama gele lupa rasa uci adam gey yaho mana Ya, ho buka yo. Salam Mori Basulawesi Samarinda. Cuaca pada awak kada seda. Jalsher Gaza. Mulai ke dawa baru bukai megeno ya so tina hura gaya aku bumana menopo acara ni oma si Eda Andre nah hita tenasal so dali husar da suar zai ya aku buka yosi mori ba ulu gawa ya aku bu moms joser halawa gai ya aku bu halwar da ayu liran gai ya aku bu ayu liran berkat dari saduria Agus Duru, rasa sehat manenra kali puseda suarzai. Ya, kak Yosi salam moroiba ulu gawo. Erlinda zaluku, hei saduriada Erlinda. Nasehat sehat mana suanzai ya, ho kak Yos. Salam moroiba ulu gawo. Agustianus waru gaya ho hezo moroi keda. Moroiba dan ini hata di sedai mans jega. Yasman terlambat lagi ya aku bu mana Mama Ide hei saduria ada Mama Ide welcome upahe bang obat bu kera ama yuru baru bu bagoa herdik baru bu gei tor monitor Erlinda Zaluku ya aku bu kakak hei saduria bakeda meroiba Kalimantan Timur ya aku bu tadi bisa DM. Suan saya gay sama Budi ya ho bu mana kakak ya ho bu tadi sudah sama Budi tadi mana telepon way halo ya ho bu
2: ya ho bu
0: ya ho bu tadi sudah semua ida ah
2: mori balik selatan bagomo
0: bagomo hani hata kau ni
2: ina ya ina
0: lau mana si haiwa gamai dolada si bu
2: Kalau masalahnya
0: bagi lantai agak baik kalau lah jangan lama mama mama. Lah balik daya ini mungkin nak acara daya ina itulah tak haiwa eh.
2: Halo siapa halo nak halo lalu kita dah.
0: Lau kigu apa dah? Halo kau siapa halo nak ilah halo? No itu migeno. Sege Al Faris dohena ya ho buka kahe saduria imane amedola jatua bai hula harita olifu ia gulini ya elohani ya ka irauno sang olifu ge wa omasi jatua nia lau bale sauha gele mendo mana ge so ya Yasman TL megeno ya ho bude ya ho bu saya selalu RRI Gunung Sitoli dari Kecamatan Sawa Kabupaten Nias Utara ya aho soagel Yasman ya aho Kak Yosi Yusman lah segida ayah hisa kabar iya da anak kakak na badawa na his kabar baik mana ke mabadana niha Andre iwa badano arale sifaluha ita baudara semoga sukses selalu ba irauno ge ba hewi saduria ga ada sungkono ba kaka ina sehat-sehat mana ga ada sungkono ba ibu si dedau na ga ada sungkono luar biasa da sehat wow tato mana tato huga nasa suan zai mege ya hobu moroi ba ulu gawo lau na hi dedi ge ya hobu.

0: Ambon si Sai là sẽ sẽ hát mano phê phô. Selfin là sẽ ya hô vô Selfin uchi i Adam mê gino kirim salam buat suami Yosi ya sama Ayu Polem dari Kak Tati di Rantau Prapat. Lalu balik sawagala kau Ci Adam. Nah sehat-sehat mana raka kabadai si Sae. Lalu tadi mana telepon? Halo Yahobu.
1: Halo Yahobu.
0: Yahobu tadi usah dah hizomoro ita.
1: Domon.
0: Domon. Selalu domon. Seisa duria dah kigu.
1: Iya duria situ kigu bakal ya. Tunggu mendung mana kibadat.
0: Tunggu mendung mana ba?
1: Iya, iya.
0: Yang penting we le mendung suasana hati.

0: keluarnya ada nasi. Oh, artinya ada nasi sesi ada bahasa luku dan nasi mendaila dan nasi rongol. Dia itu si bahasa luku dan bahasa itu si bamuroi.
1: Ya iya sindruh.
0: Nah, lu lah nasi itu udah gue kayak dia.
1: Sindruh meyau gezangual.
0: Balik lagi padu.
1: Jelas, bata awi mau nak, sebenda mana ya?
0: Ya iya deh. Lawai, tawai, kalau kau yang mau
1: balik. Tola nama tiba-tiba telefon.
0: Ah, cepat mau balik. Sawa gula mau balik awak telefon.
1: Sawa gula.
0: Ah, mau balik gay, nda kaca tok, nda kaca, ni, kaca tini. Sebagai abang alam tar sebab kenar.
1: Lau.
0: Ba mudah-mudahan semuanya ba aktor kapotek ba pentebe. Bertol terkena abang yang naik temu.
1: Lau.
0: Beban irong abang alam tar.
1: Lau.
0: Jadi. Mubai gay da nawo-nawo da saya bakayo so gay da kawan-kawan so ba ibabo da anya mapatan so gay da sa inagir pandalawan
1: lao
0: ba rupi kumano gay bakayo gay so jamundong yai da nonggabu tamundong yai tabanomo tawai tapi tu kayo yahobu
1: talim sedaya sao hagala
0: Yahobu.

ge Yahoo utam sadayang Joker Star ge. Isa geriada Joker Star sehat. Reno Halawa dongan iwa dari fusedia iya faruhu ya hoku kang muroi bari ya urokan hilir lau badai soha gelo eh suan zai gemegeno moteo ka yos ba uluga woka oh nabada ale moteo tali fusedia abel zinonia bada eh widar zai ge ya hoku mana eh sana ge samcun ya hoku tali fusedia samcun lau gula gaya isa duria datari seda gula Reno Halawa ya homuka moroi bapakan baru upaya mama ngomai gu kena bapa moroi bagi de ya ahowu pak gula lau balenaki Herman hulu gaya tolak kuta keda lagu judul si halama ciptaan Herman hulu. Oh, ciptaan Herman Hulu. Lau balai Herman Hulu. Etengi yada ada nia he. Tapi wazinu senolah andir rata di fusada migeno he. Sanagi ka email. Salam kenal Moroiba Bintan. Soagal ka email. Joko Zaigai. Yahobu mana amaidola zatua aho. Wangalui eu sonraha abuwa. Anano gato abua pangalui eu sadele ya ahobu lau balai sawha gelam. Ya ahobu kak Yosi da amuroi baladea orahua. Ufai bapak ngobai gu kendra kawan-kawan ba zima ehe andre. Sawha gele samcun megedage ya. Ya ahobu mana samcun ya. Neswan zai mege. Iwa bada atola futa ke dalago ka Yosi irauno sege ege tede lau bale ka email timur email ya homo timur sancun sagala sancun bang Dodi Megeno ya homo mana eh anatola futa ke dalago dengan judul amuri waduh sino na me pun ada sa tali fusadai han sa idaus yai bale lau bale naso gineta sambal ta be e tengai ada sa te baso da nya gineta be semi pun ada ba tabi e ia tali fusada be tabu si dede da da rasa ta sambal la futa naso mi gizinu na sino lan dira tali fusada yai bada ami ge iwa ta kunu dong mani ya wae hi zinu nya.

foi a mira até os afe puta tomando no tá falando no meu gesi sambo assim no nosso vale fundar da da da base tá no base ma que ia dar na e já tem aí foi da bacharã de tarif sadae ha so nasan ra banua da badana so ka email o fai mama ngobai gu kan ra mama gu si so ba lola matua la bale sama gala email itete nasa so nasa dari sada Mariana hulu ya hobu mana sada Mariana Emi baru ge ya hobu Emi so aman ya hobu mana ka ya hobu aman iwa bada suaranya leterong hesa leterong ur suara guba aman ya terong si ada lemege memang leterong omege tadi sudah Novan Harefa ya ho mana Novan bang Dodi ge ya ho mana bang Dodi Novan Harefa ya ho busita lulu ka salam bergabung ono niha lau bale ya hobu sau hagale natan duru hei sama neduri ada user gay ya hobu talib seda user menofau ba acara ni omasi oda andre natamanya talib seda ya tinggal omasi ita ta tema telepon mazui suran raban wada so mege zila sempata baso bata tumana uan rabe buru dadun raban wada bergina tegi da eza membali ya ita ba acara ni omasi oda andre talib seda Baita busi dada dan nasugina tamu hai molo fuli falu kaita baji fulendo erugi bazi satu bazi talulu. Baragina tada zaman balia ita wanda bayi boro dada raban wada nasugi fasal siapa doa jomasi ya ami. Wabaita fefu iya ahobu.

sering berpikir positif. Yang pertama, terima kekurangan pada diri sendiri dulu, kemudian terima kekurangan orang lain. Hal yang terlihat sederhana pada rasa sedih dan kecewa yang bisa kita hindari adalah menerima kekurangan diri sendiri.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai. Pada siang ini diantaranya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, serta Asrama Haji Medan pada hari ini, untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara serta Asrama Haji Medan pada hari ini untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jamaah. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, mengunjungi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara atau Kanwil Kemenhat Sumut pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Dhanil meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan jemaah haji, termasuk stand perbaikan tas paspor yang dikelola Koperasi Asrama Haji Medan. Selain berdialog dengan petugas dan jemaah haji, Dhanil juga mengecek kesiapan pelayanan keberangkatan haji di embarkasi Medan. Ia turut mengingatkan pentingnya memastikan kenyamanan dan waktu istirahat jemaah haji, terutama bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan langsung menjalani umrah wajib setibanya di Tanah Suci. Menurut Dhanil, Kemenhat Sumut memiliki peran penting sebagai daerah penyangga atau buffer zone bagi jemaah haji yang mengalami kendala perjalanan menuju Arab Saudi, sehingga harus siap menangani berbagai kondisi darurat.
3: Sumut ini jadi buffer zone ya, buffer zone itu artinya karena dia technical landing dari timur, dari Jawa gitu, sehingga Sumut menjadi daerah yang harus siap melakukan mitigasi dan pelayanan terkait dengan jamaah-jamaah yang terpaksa tidak bisa berangkat, misalnya karena sakit, kemudian karena seperti tadi demensia yang saya lihat, nantinya ada pelayanan tambahan yang harus dipersiapkan kakaknya di Sumatera Utara, termasuk asrama haji di Medan ini.
2: Lebih lanjut, Dhanil menyebut sejauh ini pelayanan haji di embarkasi Medan berjalan lancar dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengapresiasi kesiapan petugas dalam menangani jemaah haji transit maupun jemaah haji yang membutuhkan perhatian khusus. Meski demikian, Dhanil tetap melakukan evaluasi terhadap sejumlah pelayanan, termasuk kerusakan tas jemaah haji yang sempat dikeluhkan. Dhanil menilai perbaikan dan evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan haji semakin meningkat setiap tahunnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Asrama haji di Medan ini.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera ALS dengan truk tangki sehingga terbakar dapat diatasi, mulai identifikasi korban hingga bantuan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
4: Yang paling utama tadi kita identifikasi dulu.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
4: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di keluar Sumatera Utara karena ngambil kan rutenya dari Semarang, yaitu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
5: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
4: Yang sekarang yang paling utama, kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap bersupport semuanya.
5: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
6: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
5: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
7: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, berharap warganya agar tetap optimis menghadapi kesulitan akibat bencana ekologis hingga hidrometeorologi. Masinton menyatakan dirinya menyadari dampak buruk dari kedua jenis bencana tersebut sangat mempengaruhi mental para korbannya. Dikarenakan banjir bandang dan longsor disebabkan kerusakan lingkungan telah merusak kehidupan serta penghidupan warga Tapanuli Tengah.
8: Kita dicoba oleh alam, kita masih mengalami proses transisi darurat menuju pemulihan kebencanaan. Kerja bersama-sama untuk memulihkan Tapanuli Tengah ini kembali. Nah tentu proses pemulihan ini dia membutuhkan waktu. Kebencanaan ini sudah menampakkan wajah bagaimana kekuatan Indonesia tadi. Kekuatan gotong royong masyarakat Indonesia. Ketika satu terdampak bencana, yang lainnya ikut merasakan dan membantu. Semua dari berbagai daerah, dari berbagai keorganisasian, baik organisasi keagamaan, kepemudaan, non-government organisasi atau NGO, pemerintah, lintas kementerian lembaga, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semuanya datang membantu Tapanuli Tengah. Kalau dari luar saja ingin membantu kita, semua bergotong royong bersama-sama ingin bantu kita, masa kita di dalam gontok-gontokan kira-kira gitu. Maka kata dasarnya adalah ompak dulu dia.
7: Masinton mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh pemerintah tengah berlangsung di wilayah-wilayah terdampak. Dan ia meminta dukungan warga dengan semangat kebersamaan pada tahapan tersebut untuk percepatan pemulihan Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Upaya pencegahan penyakit kini semakin mudah dilakukan setelah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkala. Berikut laporan James Franciscus.
9: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Sri Wayuni kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
10: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita, kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini. Kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi. Rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, oleh secara nasional malah.
9: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James Melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Binaka Gunung Sitoli menyampaikan gambaran cuaca wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Mei ini. Hal tersebut menjadi bahan laporan Indah Febrianti Bulonder.
11: Nias Utara cenderung lebih banyak hujannya dibandingkan di wilayah Nias bagian selatan.
12: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli memprediksi curah hujan pada bulan Mei ini kategori menengah dan curah hujan semakin menurun hingga pada akhir bulan. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Inlim Rumarhobo mengemukakan kategori menengah atau normal yakni berkisar 200-300 mm per bulan. Artinya tidak ada penurunan atau peningkatan curah hujan secara signifikan. Disebutkannya, jika dibagi secara dasarian, maka untuk dasarian pertama atau tanggal 1-10 Mei 2026, curah hujan 75-100 mm per dasarian. Dasarian kedua tanggal 10-20 Mei berkisar 50-100 mm, namun untuk Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Barat, curah hujan sedikit lebih tinggi. Dan untuk dasarian ketiga, pada tanggal 20-31 Mei, berkisar 20-50 mm per dasarian.
11: Untuk bulan Mei, diperkirakan berkisar 200 hingga 300 mm per bulan. Dengan wilayah Nias Utara cenderung lebih banyak hujannya dibandingkan di wilayah Nias bagian selatan. Untuk perdasariannya, dasarian 1 relatif lebih tinggi, kemudian cenderung menurun pada dasarian 2, kemudian cenderung menurun atau lebih sedikit pada dasarian 3. Nah, untuk di bulan Juni, itu terjadi penurunan curah hujan juga gitu. Jadi dari Mei ke Juni itu nanti terjadi penurunan curah hujan, yang mana nanti di bulan Juni itu berkisar 150 hingga 200 gitu.
12: Hujan yang terjadi pada bulan Mei ini, ungkapnya, umumnya terjadi pada dini hari hingga pagi hari, serta pada siang hingga sore hari, dengan intensitas ringan, namun durasinya yang lama atau kontinu. Jika dibandingkan curah hujan pada bulan April yang lalu, maka diperkirakan curah hujan pada bulan Mei ini ada sedikit peningkatan, namun tidak terlalu signifikan, di mana curah hujan pada bulan April yang lalu tercatat 266 mm per bulan. Sedangkan untuk suhu udara yang tercatat selama bulan April tidak mencapai 34 derajat Celcius, tertinggi mencapai 33 derajat, dan diprediksi hal yang sama juga terjadi pada bulan Mei ini. Inlim pun mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG, serta mengantisipasi segala kemungkinan potensi bencana yang terjadi. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan sumber air bersih oleh BUMDES Onohondo di Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya menjamin ketersediaan air minum, tidak hanya menjamin ketersediaan air, namun juga membuka peluang usaha. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
13: Menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan utama dan juga penting bagi kesehatan, Pemerintah Desa Onohondre, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan termotivasi untuk membangun usaha pengelolaan air bersih melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan warga desa setempat, usaha pengelolaan air bersih yang sudah berjalan sejak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi warga. Seperti disampaikan Kepala Desa Onohondre, Temaji Sehihondre, bahwa meski awalnya banyak tantangan yang dihadapi, namun kini BUMDES setempat telah mampu mengelola air bersih lengkap dengan sarana depot air minum dan transportasi untuk memasarkan produk air bersih dari desa tersebut hingga ke wilayah Teluk Dalam yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias Selatan.
14: Sampai hari ini BUMDES kita masih berjalan dan air yang kita kelola itu khususnya air minum selain menguntungkan desa kami sendiri juga kami bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya warga saya yang kurang mendapatkan pekerjaan. Hari ini mereka bisa bekerja di sana dan mereka bisa memasarkan air itu ke luar desa.
13: Sementara itu, manajer Wahana Visi Indonesia atau WVI Klaster Sumatera, John Purba, mengemukakan Pengelolaan air bersih yang dilakukan Bumdes Ono Hondra diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan air bersih yang berkelanjutan tidak hanya soal menjamin ketersediaan air, namun juga dapat membuka peluang usaha lainnya.
15: Dengan adanya air bersih, bisa mendorong usaha-usaha yang baru. Kita tahu air itu berguna untuk semua aspek, bahkan untuk ibadah juga kita membutuhkan air. Untuk memasak kita membutuhkan air, untuk mencuci kita membutuhkan air. Kita mau memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, dukunglah setiap program di desa kita di mana saja yang terkait dengan air.
13: Hingga saat ini, Wahana Visi Indonesia bersama masyarakat desa dampingan serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus mengkampanyekan akan pentingnya ketersediaan air bersih dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Selain pengelolaan air, seluruh pihak juga diajak untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dengan menanam pohon yang dapat berfungsi menyerap dan menyimpan air sekaligus mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Dampak efisiensi anggaran, Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Ture Dowala, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tahun ini ditunda pelaksanaannya. Laporan Munieli Harifa.
16: Anggaran untuk penyelenggaraan Event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk peluang PPD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
17: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Ture Dowala, Kecamatan Afulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara Meniatu Tilambanua membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Afulu Pro tahun ini tidak tersedia. Event ini harapan di tahun depan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan Surfing Afulu Pro agar bisa naik level. Meniatu menjelaskan akibat efisiensi anggaran, program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara.
16: Harapan kita kalau bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau Menpora ya. Karena ini sifatnya event surfing aktivitas olahraga bertaraf internasional dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
17: Surfing Afulu Pro merupakan agenda tahunan yang digelar di Pantai Ture Dowala, Kecamatan Afulu. Ajang ini sebelumnya rutin mendatangkan peselancar domestik dan mancanegara sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor homestay, kuliner, dan UMKM. Muniri Harifa melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM. Dan di siang hari ini, tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 Medan dalam lintas Megatol. Dan Cindy masih hadir menemani Anda pendengar di pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, untuk mengawali program Pro Dangdut, Cindy juga buka untuk requestan-requestan Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang bingung atau nggak tahu gitu ya, mau hubungi di nomor mana, nah langsung aja Cindy sebutin untuk hotline-nya kita di 0811-6883-8118. Sekali lagi 0811-6883-8118. Mungkin kalau Cindy tadi nyebutinnya agak kecepetan, nanti boleh juga langsung aja kunjungin Instagram kita, karena di bionya udah langsung tertera nomor dari yang bisa dihubungi untuk program request-request lagu ya. Siapa tahu juga ada yang pengen kirim-kirim salam atau mau menyapa-nyapa, boleh banget. Dan yang udah bergabung, baik yang udah dengerin kita di frekuensi 93,1 FM maupun yang melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Dia Selatan, untuk Anda selamat bergabung pendengar, dan semoga kabarnya hari ini baik ya. Dan terpantau juga saat ini cuaca khususnya di Nia Selatan, Kota Teluk Dalam, cukup cerah, agak sedikit panas. Ini cocoknya sih ditemenin sama Cindy, apalagi dengan program Pro Dangdut. Untuk itu, mengawali program Pro Dangdut, kami hadirkan lagu Meriang, Merindukan Kasih Sayang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM. Nah, udah banyak beberapa pendengar kita yang udah bergabung juga di live kita di TikTok. Dan kita mau sapa-sapa dulu ada Bang Yason. Yason kemarin di mana ya tempatnya? Aduh, lupa lagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Ya pastinya sehat. Kalau bisa tapping, ngirim-ngirim komentar, udah pasti sehat. Oh iya, dari Riau, yang udah jauh di Riau, di perantauan, tetap semangat buat Bang Yason. Dan makasih juga udah berbagi gift tadi ya. Ada Bang Vicky juga yang udah bergabung di live kita. Semoga kabarnya juga sehat. Yang saat ini juga jauh ya, jauh dari kepulauan. Nah, pendengar di siang hari ini kebetulan kita dapat requestan lagu dari Bang Yason karena akhir-akhir ini memang lagi ngetren lagu kicau-kicau mania. Kayaknya Bang Yason kalau diputerin lagu ini bakal lebih semangat lagi di perantauan. Langsung aja Bang Yason, Cindy udah playlist dan langsung kita puterin dari studio. Selamat mendengarkan dan semoga happy. Langsung saja selamat mendengarkan.
2: Oke. Okay. Oke. Okay.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javaanse Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobot dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobot dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Di mana dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72-AS01E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobakterium tuberkulosis. Adapun bakteri penyebab TB dan tidak mengandung nanobot. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin tetap aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini juga menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan untuk informasi cek fakta lainnya Anda dapat mengikutinya nanti ya pendengar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan rekan siar lainnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, di siang hari ini kita masih dalam program Pro Dangdut yang akan menemani aktivitas Anda, dan sini akan menemani Anda tinggal 60 menit lagi ya. Jadi untuk kamu yang memang pengen request lagu-lagu dangdut khususnya di siang hari ini, karena memang kita bukanya program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh dikirim melalui live chat komentar di aplikasi RRI Digital, pastinya di Pro 1 RRI Nia Selatan. Langsung saja program Pro Dangdut kami hadirkan untuk Anda.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dan di siang hari ini ternyata udah gabung juga ada kakek yang saat ini sudah bergabung dan mendengarkan kita langsung dari live TikTok. Dan tadi katanya mau request lagu, sebenarnya tadi pengennya diputerin lagu dari Lesti, kebetulan di bank lagunya lagi belum tersedia. Nah, mau beralih katanya pengen dengerin lagunya Roma Irama, Terajana, karena pengen digoyang ya. Sepertinya di siang hari ini Kak Kay lumayan ngantuk, jadi memang paling cocok dengerin lagunya Bang Rido. Langsung aja Kak Kay, Cindy puterin dari studio. Semoga dapat menghibur dan memberikan semangat di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pendengar Prosatu RRI Desatan, di manapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai bertemu kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda, malam minggu Anda. Semoga apa yang telah direncanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan bosan-bosan juga untuk mendengarkan kami di frekuensi 93,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Nia Selatan. Ya, ahohu, sampai bertemu kembali.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kami hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi.
4: Musik,
5: informasi,
4: pendidikan, dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM.
5: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
2: RRI Nia Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Nia Selatan.
6: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
2: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
7: So I will continue you viewers and listener for one hour.
2: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
8: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
2: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
6: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
2: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just a minute.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Ya, teman-teman masih bersama kami di Semang Putih 3,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama saya lagi, Kesan Triska, yang tentunya menemani Anda di sore hari ini dalam lintas selatan sore pada pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, berbagai lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani sore Anda ya di sore hari ini, dengan berbagai aktivitas yang pendengar kami lakukan di weekend-weekend begini. Nah, sambil mana-mana aktivitas Anda, mungkin ada yang lagi santai di rumah, lagi galau atau apa, kami hadirkan untuk Anda berbagai lagu populer Indonesia hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Persatuan Raya Gunung Stoi dengan Britanias hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Janji, nggak bisa Janji lihat ini mami ada kerja nak. Main sendiri dulu abang.
1: Nggak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Nggak bisa aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami minta HP-nya, Janji mau main game.
0: Nah ya udah, nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya, sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.
3: Selamat sore, masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan sambil menikmati aktivitas di sana. Kita masih menyimak ya dengan informasi penting lainnya sambil menikmati akhir pekan, apakah di tempat usaha Anda, di perjalanan, maupun di mana saja Anda menyimak siaran-siaran kami. Nah, untuk informasi menarik lainnya akan saya hadirkan dengan informasi menarik sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Gunung Sulu untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Pemerintah Kota Gunung Sulu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan pelayanan transportasi dan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian dan berita acara serah terima hibah barang milik negara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada pemerintah Kota Gunung Sulu. Agenda penandatanganan berlangsung di ruang rapat Kahirupan Gedung Karsa lantai 3 Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026. Aset yang dihibahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada pemerintah Kota Gunung Sulu adalah dermaga penyeberangan Roro yang berada di Desa Siwalubanua 2, Kecamatan Gunung Sulu dan Noi, Kota Gunung Sulu. Wali Kota Gunung Sulu Sualoli SIMSI menyambut baik pelaksanaan hibah tersebut. Ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat kepada Kota Gunung Sulu dalam penguatan sarana dan prasarana transportasi daerah. Dengan demikian, hibah barang milik negara ini pendengar akan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menunjang pelayanan publik yang lebih optimal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Selamat sore buat Anda pendengar rangkaian lagu hiburan sore. Sementara kita break sejenak ya, setelah nanti Anda mengikuti Niasar ini kembali dengan lagu-lagu hiburan akan menemani Anda.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Lima belum banyak memang kita berbuat secara pembangunan fisik, tetapi kita lebih fokus pada konsolidasi internal.
2: Ada yang tahu narkoba? Mau jauh tahu bagaimana narkoba? Apa yang mereka jawab? Langsung ke ini, bom katanya. Ada pipa, Pak. SD gila kepala pada
3: perut. Untuk segera melaksanakan verifikasi, melihat SPPT yang telah kami bagikan, apakah ukuran luas tanah yang ada di SPPT?
4: Karena kecamatan Cinantai berani maju, berani berbeda.
5: Dari puncak Irama Gebah, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias Hari Ini bersama saya, Victor Tendato. Pokok-pokok berita hari ini, fasilitas dan infrastruktur Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 903 Balusida dibangun di Nias Barat. Pemkot Gunung Stoli terima hibah dermaga Roro dari pemerintah pusat. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari Nias Barat. Pelaksanaan groundbreaking pembangunan fasilitas dan infrastruktur Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 903 Balusida berlangsung hikmat di wilayah Kabupaten Nias Barat pada hari Kamis yang lalu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Nias Barat bersama Dandim 0213 Nias, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, para tokoh dan penghibah tanah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pertahanan serta percepatan pembangunan wilayah di Kepulauan Nias. Dalam sambutannya, Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Warubu, SPT MSI menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Yonif TP 903 Balusida yang dinilai akan memberikan dampak positif bagi keamanan, ketahanan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara itu, Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri, Sampete Butar-Butar SIP menegaskan bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur Yonif TP 903 Balusida merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam memperkuat pertahanan negara sekaligus membantu pembangunan daerah. Dengan dimulainya pembangunan ini diharapkan Yonif TP 903 Balusida dapat segera berdiri dan menjadi salah satu kekuatan strategis TNI di wilayah Kepulauan Nias. Beralih ke Nias Utara, pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mengimbau seluruh wajib pajak segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT Pajak Bumi dan Bangunan PBB, laporan Munyeli Harepa.
6: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan PBB yang telah didistribusikan. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarmanje Lasi mengatakan pengecekan penting dilakukan untuk memastikan luas tanah yang tertera di SPPT apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, Yohanes meminta masyarakat segera melapor untuk proses perubahan data. Menurutnya, ada dua cara melaporkan perubahan data SPPT, yakni dengan menginformasikan ketidaksesuaian data kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan ke BPKPD dan bisa mengunjungi kantor BPKPD-nya setara dengan membawa bukti dokumen yang sah seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain agar petugas dapat segera melakukan pemutakhiran data.
7: Dari pendapatan menghimbau kepada wajib pajak yang memiliki tanah ya di Kabupaten Nias Utara untuk segera melaksanakan verifikasi melihat SPPT yang telah kami bagikan apakah ukuran luas tanah yang ada di SPPT telah sama dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh si wajib pajak. Jika tidak sesuai dengan yang tertera di SPPT, mohon untuk diinformasikan kepada kepala desa untuk dilaksanakan perubahan. Atau juga langsung datang ke kantor kami dengan menyertakan bukti-bukti dokumen yang sah sehingga kami dapat melaksanakan pemutakhiran data.
6: Yohanes menambahkan, akurasi data SPPT sangat penting untuk keadilan pembayaran PBB dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Munyali Harefa melaporkan.

0: Sementara itu, informasi dari Kota Gunung Toli sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Gunung Toli untuk meningkatkan konektivitas wilayah, pemerintah Kota Gunung Toli terus memperkuat peningkatan pelayanan transportasi dan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian dan berita acara serah terima hibah barang milik negara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada pemerintah Kota Gunung Toli. Agenda penandatanganan berlangsung di ruang rapat Kahuripan Gedung Karsa Lantai 3, Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Jakarta pada Kamis yang lalu. Aset yang dihibahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada pemerintah Kota Gunung Toli adalah dermaga penyeberangan Roro yang berada di Desa Siwalubanwa 2, Kecamatan Gunung Toli dan Noi, Kota Gunung Toli. Wali Kota Gunung Toli, Swalauli S.E.M.S.I. menyambut baik pelaksanaan hibah tersebut. Baginya ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat kepada Kota Gunung Toli dalam penguatan sarana dan prasarana transportasi daerah. Pemkot Gunung Toli berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Gunung Toli. Kita kembali ke Nias Barat. Pendengar, Bupati Eliunus Warubu mengatakan masa awal kepemimpinannya ia fokus melakukan konsolidasi internal. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
1: Bukan dalam berarti yang lalu-lalu itu tidak bagus, sangat bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya jauh lebih bagus.
2: Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Warubu SPT-MSI mengatakan sejak dilantik dan memimpin wilayah tersebut, ia mengakui belum banyak melakukan pembangunan fisik, melainkan fokus pada konsolidasi internal serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikannya pada acara Bupati Menyapa Harapan Baru untuk Nias Barat yang berlangsung di ruang kerjanya kemarin. Eliunus mengungkapkan di awal kepemimpinannya, ia terlebih dahulu menyamakan persepsi dengan seluruh perangkat daerah terkait tujuan bersama apa yang menjadi arah yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan. Selanjutnya, menentukan indikator-indikator tentang apa yang menjadi permasalahan daerah, di antaranya tingkat kemiskinan, stunting, IPM yang masih rendah, dan ini menjadi tantangan baginya dan wakil bupati.
1: 2025 belum banyak memang kita berbuat secara pembangunan fisik, tetapi kita lebih fokus pada konsolidasi internal. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang saat ini memang kita lihat kemarin masih banyak yang perlu harus diperbaiki, ditata baik daripada sistem pengawasan, dan tentu kita punya harapan bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh teman-teman dari kepala organisasi perangkat daerah ini memiliki satu manfaat setiap rupiah anggaran APBD itu. Tentu itu harapan masyarakat. Nah, mungkin bukan dalam berarti yang lalu-lalu itu tidak bagus, sangat bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya jauh lebih bagus. Ya, supaya ada percepatan pembangunan yang ada.
2: Tidak hanya itu, di awal pemerintahannya ia juga diperhadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Mau tidak mau ia harus menyisir hal mana yang harus menjadi prioritas untuk dikerjakan, serta melakukan efisiensi di berbagai lini, seperti pengurangan TPP bagi PNS, ATK, makan minum, SPPD, penggandaan, dan juga percetakan. Selain itu, ia juga menilai sejak dimekarkan pada tahun 2008 yang lalu, Nias Barat sesungguhnya memiliki potensi, namun belum ada satu perencanaan yang kokoh dari awal hingga hari ini terkait konsep Nias Barat mau dibawa kemana. Setiap periode kepemimpinan dari masa ke masa baginya belum diletakkan perencanaan awal terkait penataan kota, penataan infrastruktur, penataan perkantoran meski secara fisik sudah dibangun. Maka pada 1 tahun 3 bulan kepemimpinannya, Eliunus mengajak seluruh masyarakat, mari bergandeng tangan membangun Nias Barat, tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab tentang pemerintah, serta mendukung seluruh program pemerintah. Indah Febrianti Bulole.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke Kabupaten Nias Selatan. Bupati Nias Selatan menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Los Pekan Idana Tai. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Bupati Nias Selatan Sehiatu Lelakia meresmikan Los Pekan Idana Tai Kecamatan Idana Tai Kabupaten Nias Selatan pada Kamis 7 Mei 2026. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati. Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Idana Tai dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Los Pekan tersebut. Ia menilai seluruh pihak telah menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian yang luar biasa. Bupati pun memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan diam dalam menunjang program pembangunan Los Pekan Idana Tai.
2: Menurut saya ini sangat luar biasa bagaimana bisa mempersatukan kebersamaan masyarakat sekecamatan Idana Tai. Sekali lagi kami katakan pemerintah tidak akan diam bagaimana juga menunjang program masyarakat Idana Tai untuk membuka Los Pekan ini.
1: Sementara itu, Camat Idana Tai Sadar Miman Bulele menyampaikan pembangunan yang bersifat gotong royong semacam ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.
3: Gotong royong yang kita bangun tidak berhenti sampai di sini. Karena Kecamatan Idana Tai berani maju, berani berbeda.
1: Pembangunan Los Pekan Idana Tai dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari pertapakan tanah seluas 3.000 meter persegi yang dihibahkan hingga pembangunan seluruh lapak. Kehadiran Los Pekan Idana Tai ini diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian masyarakat di masa depan, tidak hanya untuk kecamatan setempat, namun juga kecamatan sekitar. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Bupati Nias Barat mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ida Rami Telembanua menyampaikan laporannya.
4: Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waruwu SPTMC mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ia bahkan sangat prihatin terhadap fenomena anak-anak sekolah tingkat SD atau SMP yang sudah mengenal narkoba. Peredaran narkoba ini, ujarnya, terjadi bukan hanya di perkotaan, tetapi juga sudah merambah di pedesaan. Bupati Nias Barat mengungkapkan, Kecamatan Moro'o dan Lahemi termasuk daerah rawan peredaran narkoba di Kabupaten Nias Barat.
5: Nah, itu yang saya bilang bahwa bahaya di sini. Itu kecamatan yang paling rawan itu ada dua. Moro'o dengan Lahemi, merah betul. Moro'o itu, waduh, paling rawan. Anak-anak udah masuk 20.000. Ini banyak kemarin yang di sini itu guru jemaat berdekat. Gimana caranya itu udah masuk semua? Ya gimana lagi kita mau? Anak-anak udah mau ke situ, guru juga ini. Kita ke pulau kemarin, Bapak Polsek giling ke Pak. Dia masuklah, realisasi di sekolah siap kita. Kita nanya, ada yang tahu narkoba? Mau jawab tahu, nah, bagaimana narkoba? Apa yang mereka jawab? Langsung ke ini, bom katanya. Ada feedback, wih Pak, SD geleng kepala pada polisi. Pak, ini udah ngeri kali ini kan. Udah tahu mereka. Ditanya bagaimana, apakah seperti ini feedbacknya? Iya Pak, bengkurnya nanti. Katanya. Ya Tuhan, dia bilang, ini gawat ini katanya. Ini orang semuanya dua ini, berarti udah sering dia lihat. Atau bingung. Kalau SMP, SD, apa tuh? Tanya yang warna apa? Ya mereka jawab. Tahu. Nah, ini cepat sekali mas. Cuma kita aja belum pernah tahu itu. Semua jenisnya itu. Ya orang itu. Itu yang saya bilang. Bahaya kita dan disitu dan itu.
4: Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara aktif mendukung upaya pemberantasan narkoba termasuk di lingkungan pendidikan guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba serta memastikan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan sehat. Ia menegaskan bahwa ancaman narkoba di kalangan pelajar merupakan hal yang serius dan harus diwaspadai. Hal ini disadari bahwa pelajar adalah penerus bangsa. Apabila seorang pelajar sampai terkena kasus narkoba, tentu dampaknya sangat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi masa depan bangsa dan negara. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: pendengar, kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gurustoli, Humaydi.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Humaydi selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari, pertanggal 9 hingga 10 Mei tahun 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari diperkirakan kondisi berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Nias dan sebagian wilayah Kabupaten Nias Utara. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, untuk hari ini diperkirakan kondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup demian dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi berawan. Untuk udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup demian dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari, Minggu 10 Mei tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup demian dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup demian dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 5 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 15 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RR Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, akhirnya sore ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Fasilitas dan infrastruktur Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Unit TP903 Palusita dibangun di Nias Barat. Pemko Gunung Solih terima hibah dermaga Roro dari pemerintah pusat. Pendengar, demikian Nias hari ini. Radio Republik Indonesia Gunung Solih, saya Victor Tindat yang mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

0: pendengar Indonesia yang berada, baru saja kita bergabung di Persatu RRI Gunung Stoi dengan beritanya sehari ini. Dan saatnya kita kembali ke Persatu RRI Nias Selatan dengan lagu-lagu daerah Nias yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple.
0: Iya, pendengar masih bersama kami di Prasatu RRI Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, satu informasi kembali kami berikan untuk Anda di ruang dengar Anda di sore hari ini, di mana Bupati Nias Selatan lepas keberangkatan tim voli pelajar putra ke Sipirog.

0: Iya, pendengar masih bersama kami di 93,1 informasi. Iya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami datang untuk Anda pendengar satu informasi di sore hari ini, di mana Bupati Nia Selatan lepas keberangkatan tim voli pelajar putra ke Sipiro. Pendengar, Bupati Nia Selatan Sehi Abdullah Ia melepas keberangkatan tim voli pelajar putra yang akan bertanding di Raja Inal Cup 3. Pelepasan ini berlangsung di Pendopo Bupati Nia Selatan pada Sabtu 9 Mei 2026. Seperti yang dikutip dari rri.co.id, acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Budparpora Anggraini Dahik, Ketua PBFSI Nia Selatan Aris Giawa, dan para orang tua atlet. Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, di mana Bupati Nia Selatan lepas keberangkatan tim voli pelajar putra ke Sipirok. Pendengar, Bupati Nia Selatan Sehi Abdullah Ia melepas keberangkatan tim voli pelajar putra yang akan bertanding di Raja Inal Cup 3. Pelepasan ini berlangsung di Pendopo Bupati Nia Selatan pada Sabtu 9 Mei 2026. Seperti yang dikutip dari rri.co.id, acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Budparpora Anggraini Dahi, Ketua PBFSI Nia Selatan Aris Giawa, dan para orang tua atlet. Raja Inal Cup 3 digelar pada 11-16 Mei 2026 di Gor Sibual Buali Sipirok, Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Nia Selatan menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus PBFSI Nia Selatan. Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Selatan pada turnamen tersebut adalah langkah positif dalam memajukan olahraga voli di wilayah ini. Selain itu, Bupati Nia Selatan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para orang tua kepada para atlet. Dukungan orang tua, kata Bupati, sangat penting dalam memberikan semangat bagi para atlet pelajar tersebut untuk bertanding. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Selatan senantiasa mendukung penuh pengembangan prestasi olahraga, namun dengan berbagai keterbatasan, ia berharap koordinasi dapat terus dilakukan untuk mencari solusi dalam memajukan cabang olahraga potensial di Kabupaten Selatan. Pelepasan tim voli pelajar putra Kabupaten Nia Selatan ditandai dengan penyerahan kaos seragam oleh Bupati Nia Selatan dan Kepala Dinas Budparpora. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama atlet dan orang tua atlet.
1: Atau asuransi kesehatan saat grand final wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Cici Time jawabannya.
1: Cici Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
0: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
0: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
0: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook,
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
0: Don't be shy.
1: Don't be afraid.
0: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cassie.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat malam untuk Anda. Demikianlah kita simak ya rangkaian lagu-lagu hiburan hiburan lagu bernuansa Islami, dan seterusnya kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
2: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
3: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
5: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
4: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
4: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi, berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
5: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
6: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
7: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
7: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
6: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
7: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
8: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
9: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas stabilitas pasukan, kemampuan pengamanan di VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
8: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Presiden udah marah-marah nih masalah, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
2: Presiden udah marah-marah nih masalah PCL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk cost-cutting.
10: Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaen. Ain.
12: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
13: Ayan. Ya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Flight 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
14: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living count. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
15: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Ya, dan pendengar, adapun Fitri yang menambahkan, Bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Mbak Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
17: Persiapan ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk terhadap pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI udara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
13: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga,
3: PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Ritiloli. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di Malmo. Sama berlangsung partai Garuda Yaksa dalam laga final partai final dari saat ini
3: aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar masih jadi benar berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan di penghujung acara kita, kegiatan kita dalam Lintas Nusa Selatan sore. Saya penyiaran Anda Kesan Triska, pamit undur diri pendengar, sampai jumpa kembali esok hari. Selamat malam, ya ahuhu, dan selamat menikmati waktu malam minggunya bersama orang-orang terkasih maupun orang terdekat Anda. Tentunya selalu dengarkan Pro 1 RRI Nusa Selatan melalui kanal informasi dan inspirasi di 93,1 FM. Kanal informasi. Selamat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Podcast Nia Selatan Malam.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Thank you.

Dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda di malam hari ini. Ya, kembali bersama dengan saya Putri Duha malam hari ini yang akan menemani pendengar tentunya ya di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Ya, halo untuk kita semua pendengar yang mendengarkan radio RRI Persatuan Nia Selatan ya di malam hari ini di frekuensi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Semoga malam weekend Anda penuh bahagia ya pendengar, atau malam minggu ya pastinya di edisi Sabtu ini. Mungkin ada yang lagi nongkrong bareng teman, sahabat, keluarga ya, atau yang ada di rumah karena ini kan weekend ya. Mungkin jalan-jalan menikmati waktu malam hari ini. Dan puji Tuhannya ya, cuaca sangat bersahabat sekali malam hari ini. Kita boleh keluar rumah dan tentunya juga berkumpul bersama dengan keluarga ya, menikmati waktu weekend dan menikmati waktu bersama keluarga ataupun menikmati waktu untuk diri sendiri gitu ya, me time dan quality time gitu. Nah, ada juga nih pendengar, mungkin sambil makan malam juga ya, mungkin ada pendengar yang makan malam malam hari ini. Pastinya kami akan selalu menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda ya, menemani Anda di malam hari ini dengan berbagai hiburan tentunya. Dan pastinya juga pendengar yang sedang mendengarkan kita ya, jangan henti-hentinya nih untuk bergabung bersama dengan kita. Dan saat ini masih dengan lagu-lagu populer Indonesia, mancanegara maksud kami ya. Jadi malam hari ini kita request lagu mancanegara ya. Jadi pendengar boleh bergabung bersama dengan kita malam hari ini dengan lagu-lagu berbahasa Inggris ya. Boleh sekali request lagunya dan dapat hubungi kita ya di 0811-6883-8118 tentunya. Atau juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Yang pastinya sih malam hari ini ya, Putri pasti akan menemani pendengar dengan berbagai hiburan dan juga hal menarik apa sih yang sedang pendengar rasakan malam hari ini. Boleh berbagi cerita juga, atau mungkin yang ingin sapa-sapa kita malam hari ini boleh hubungi di 0811 ya, 6883-8118. Pastinya kita akan menunggu telepon pendengar dan jangan pernah takut untuk memulai hal yang tentunya positif ya dalam hidup kita malam hari ini. Dan tetap semangat, jangan lupa makan malam juga ya pendengar, tambah energi, tambah semangat.

bersama kami di 93,1 MHz malam hari ini pendengar, dengan lagu-lagu mancanegara masih terus kami hibur pendengar ya. Dan tentunya untuk pendengar yang tadi barusan kita dengar dari Bruno Mars ya, lagunya keren banget ya, Talking to the Moon, Everybody in this Night. Hopefully viewers, maksud kami pendengar dan dimanapun berada ya, semoga lagu-lagu tadi yang menghibur kita juga bikin suasana hati dan juga moodnya happy ya malam hari ini. Atau mungkin ada perasaan yang sama dengan lagu yang pengen di request juga boleh ya pendengar, kirimkan saja di 0811-6883-8118. Jadi pendengar boleh hubungi kita di malam hari ini untuk request lagu kamu, dan atau kirimkan salam sapaan juga untuk pendengar, sahabat ya, atau orang terkasih Anda di malam hari ini, atau pengen request lagu untuk seseorang, boleh banget ya. Dapat hubungi kita di 0811-6883-8118, atau juga dapat hubungi kita juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi pendengar yang masih belum tahu ya, aplikasi RRI Digital dapat di-download di Play Store dan juga App Store ya. Dan tentunya pilih kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Nia Selatan. Pastinya kami akan hadir terus menemani pendengar dengan lagu-lagu favorit Anda, requestan Anda, dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini tentunya.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Straight. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you. Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali masih bersama dengan kita, dengan Putri Duha juga masih terus menemani Anda ya, dengan lagu-lagu mancanegara. Tadi juga sudah ada yang request lagu dari Justin Bieber ya, My Favorite Girl gitu ya. Semoga lagunya juga menghibur Anda yang sedang bersantai atau menikmati makan malam bersama dengan keluarga atau juga menikmati waktu sendirinya ya. Pastinya RRI Pro Satunia Selatan akan terus hadir menemani Anda. Dan apa kabar malam hari ini pendengar? Semoga selalu sehat ya, bahagia dan menikmati suasana-suasana pada hari Sabtu ini. Ini weekend ya, malam minggu ya. Selamat menikmati malam minggunya ya. Mungkin yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah atau mungkin bersama dengan pasangan ya. Dan tentunya juga yang menikmati waktunya ya untuk diri sendiri juga selamat menikmati malam minggunya malam hari ini dan tentunya menikmati suasana Sabtu malam dengan cerita yang indah ya, pastinya punya cerita tersendiri ya pendengar ya. Dan masih santai di rumah, sedang berkumpul bersama dengan keluarga, bekerja malam, mungkin ada yang masih kerja ya. Salah satunya kayak penyiar nih ya, dia kerja menemenin pendengar malam minggu gitu ya. Dan mungkin yang sedang ini juga ya menikmati perjalanan di malam hari ini ya, tetap hati-hati juga. Atau mungkin lagi menemani secangkir kopi hangat gitu ya, sambil nyeruput kopi, sambil dengerin kita juga gitu ya. Semoga malam Anda tetap menyenangkan pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya juga malam minggu ini punya suasana yang berbeda. Kira-kira di tempat pendengar cuacanya juga seperti apa? Kalau di sini sih cuacanya bagus sekali ya. Jadi tadi Putri pas lewat juga di jalan udah ramai banget orang-orang yang keluar malam minggu gitu ya. Kalau Putri keluarnya ya keluar rumah ini ya, menyiar gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang keluar rumah mungkin bersama dengan pasangan ya, atau mungkin nongkrong ya. Tapi malam ini kita pastinya akan temanin mendengar dengan lagu-lagu mancanegara ya, dan tentunya dengan suasana-suasana yang berbeda. Jadi mungkin ada yang menikmati malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan, boleh request lagunya bersama dengan kita, karena malam hari ini lagunya lagu requestan mancanegara ya, artinya lagu-lagu berbahasa Inggris yang hits kira-kira apa gitu. Coba komen nih pendengar. Jadi bisa juga hubungi kita ya di 0811-6883-8118 ya. Dan seperti biasa juga ikut bergabung di acara malam hari ini, karena Putri akan nemenin kamu di malam minggu kamu. Mungkin ada yang jomblo gitu ya. Yuk gabung aja sama RRI Pulau Satu Nia Selatan ya. Pastinya kita akan nemenin kamu. Mau yang jomblo atau enggak juga enggak apa-apa ya. Atau siapa yang masih jomblo, angkat tangan atau angkat kaki. Enggak ya, boleh nih ya, kirimkan salam juga atau juga mau sapa-sapa atau mau request lagu untuk orang seseorang, boleh banget ya. Hubungi di 0811-6883-8118 ya. Dan mungkin malam ini ada yang sedang menikmati waktu bersama sahabat ya. Ada yang memilih rebahan, ya siapa nih yang rebahan malam-malam hari ini? Ada yang memilih rebahan sambil mendengarkan radio RRI Pro Satunia Selatan. Atau ada juga yang diam-diam menikmati malam sambil mengenang seseorang gitu ya. Bernostalgia dengan masa lalu-masa lalu. Coba komen siapa seperti ini ya. Oke, ada pun juga kata-kata malam hari ini sebelum kita sapa-sapa pendengar. Putri mau kasih kata-kata malam hari ini ya. Malam yang indah bukan tentang kemana kita pergi, tetapi tentang dengan siapa dan bagaimana kita menikmati setiap momennya. Sekali lagi nih, ini kata penguat ya untuk kita malam hari ini. Malam yang indah itu bukan tentang kemana kita pergi, tetapi tentang dengan siapa dan bagaimana kita menikmati setiap momennya. Oke ya pendengar, cocok gak kata-katanya? Coba komen yang punya kata-kata malam hari ini, boleh request ya kata-katanya, boleh juga request lagunya, silahkan. Oke, kita sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita, baik dari aplikasi RRI Digital maupun juga lewat ini ya,
aplikasi RR Digital juga 93,1 MHz. Kita sapa dulu pendengar kita, ada Pak Kris. Ya, selamat malam Pak Kris Marunaya. Katanya selamat malam Putri, sukses dalam bertugas ya. Amin, terima kasih Bapak. Salam buat kawan-kawan di RR Nia Selatan. Wah, ini dulu mantan ini ya. Bukan mantan sih sebenarnya. Dulu pernah menjabat ya jadi koordinator di SP Nia Selatan. Terima kasih Bapak masih support kita dari sini. Salam untuk keluarga juga. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada Lestari, katanya halo dari Stadion Teladan Medan. Hai, Stadion Teladan Medan, terima kasih sudah menyapa. Kira-kira di Medan malam minggunya kayak mana? Coba komen di bawah ya. Ada siapa lagi di sini? Tufei sudah hadir, katanya Bang RJ Buah, katanya mau ganti naksir orang. Ah, bosan yang ini gak ada kemajuan. Mana kemajuannya Bang RJ Buah gitu ya. Ada Bang Robi Okta juga sudah hadir. Selamat malam Bang Robi Okta. Ini juga penyiar ya dari Bukit Tinggi. Terima kasih Abang sudah gabung ya bersama RRI Pulau Satu Nia Selatan. Ada Irwanda Saleh juga, ada Marianus, katanya selamat malam dia penyiar. Lagunya suka aja. Salam dari KB Sintang, tetap semangat siarannya. Oke, terima kasih sudah menyapa kita ya. Ada Anyang Kabia juga di sini. Ada Bliss Dis juga sudah hadir malam hari ini. Ada Pak Oscar katanya Nia Selatan Lombok ya. Bukan, Nia Selatan tuh di Sumatera Utara nih Pak ya. Dan pulaunya itu Pulau Nias. Niasnya terbagi ada Nias Utara, Nias Barat, Kabupaten Nias, dan ada Nias Barat, Nias Selatan. Jadi kita RRI-nya Nias Selatan nih Bapak. Ada Iwan Setiawan 97,8 Radio Irma Nada FM Bungo Jambi hadir Kak. Wow, terima kasih ya. Ada Radio Irma Nada dengan frekuensi 97,8 ya. Terima kasih sudah hadir dari Jambi ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan RRI Pro Satu Nia Selatan 93,1 MHz. Ada Marianus katanya cuaca kami hujan deras deh, salam tetap semangat. Oke, tetap semangat juga ya yang malam minggunya hujan di sana. Gak bisa keluar dengan ini ya, menikmati suasana gitu. Tapi tetap semangat untuk kalian juga ya dimanapun berada. Ada Bang Z juga katanya halo Putri. P ya bukan F nih Bang Z, katanya semangat selalu. Wah, terima kasih. Kok tiba-tiba jadi Bang Z lupa huruf P jadi B gitu ya. Panjang umur dan berpikir positif selalu kawan fun dan dimana fun. Oke, terima kasih Bang Z ya. Jadi tiba-tiba udah berubah huruf F-nya ya. Ada Chelsea FC sudah gabung juga. Ada 30 November juga sudah gabung. Oh, ada Pak Kris katanya pengen request lagu To Love Somebody, Biggest. Ini kayaknya lagu-lagu tren juga, To Love Somebody. Oke, nanti kita putarkan nih Pak Kris lagunya To Love Somebody ya. Kira-kira untuk siapa nih Pak lagunya? Boleh kita kasih tahu nih di udara. Kira-kira untuk siapakah lagunya gitu ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Oh, ada ini Siska Celsto ya. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu requestan kalian, ada Bang Z lagi katanya I wanna do request katanya Anna Maria 2002 ya. Ini juga lagunya bagus banget ya. Oke, nanti kita putarkan juga lagunya 2002 juga. Ada siapa lagi di sini? Elsen sudah hadir ya. Ada mana nih? Oh, kata Bang Z apa ya katanya ini ya? Oh, belum terbaca. Ada sebentar ya, nanti kita ini. Oh, ada Elias. Halo Kak, salam kenal, aku Elias. Terima kasih Elias sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini ya. Ada Bang RJ Buah juga dan teman-teman lainnya. Wow, banyak banget ya Bang Z request lagunya. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Oke, nanti kita putarkan juga lagunya. Thank you so much ya yang udah request lagu. Ada Mansrus juga. Ada Luna, halo Luna Zega. Halo malam katanya, malam juga. Terima kasih sudah gabung. Bang Z katanya wanna convey my greeting for my favorite person in Nia Selatan. Her name is Putri Maria Duha. Wow, terima kasih Bang Z. Oke, itu siapa sih namanya? Apakah nama penyiar ya? Katanya saya ingin menyampaikan salam saya untuk orang favorit saya di Nia Selatan. Namanya Putri Maria Duha. Oh, berarti ini
penyiarnya dong ya. Salam balik untuk Bang Z, terima kasih. Ada Pak Kris katanya lagu spesial buat Ama Ina Gilbert di Nisel. Oke, semoga ya Ama Ina Gilbert dengerin radio kita malam hari ini. Salam dari Pak Kris ya. Kalau gak salah Bapak di Ambon ya Pak ya. Ada Pak Ion juga, ada Yoel, terima kasih sudah bergabung. Ada Tuan Muda juga, oke. Ada tulisan Thailand juga sudah hadir. Ada 30 November katanya Putri ya, tentu ya. Salah satu penyiar favorit RR Nia Selatan gitu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi baca ini ya, pesan-pesan pendengar. Oh, kata Pak Kris, iya di Ambon. Oke, baik Bapak Kris, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama dengan kita dan sudah request lagunya ya malam hari ini. Pastinya lagunya akan kita putarkan di malam hari ini untuk pendengar dimanapun berada. Yang penting tetap bersama dengan kita, jangan kemana-mana karena pastinya lagu-lagu kalian akan kita putarkan untuk kalian. Dan sebelum itu kita putar dulu nih, ada tadi yang request dari aplikasi RRI Digital ya, ada Ed Sheeran Perfect gitu ya, akan kita putarkan untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital malam hari ini mendengar. Dan lagu mancanegara tadi juga sudah berakhir ya, tepat di pukul 21:11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagunya bersama dengan kita. Dan mohon maaf juga untuk pendengar yang belum sempat ya, kita putarkan lagunya. Memang lagu-lagu kalian luar biasa sekali malam hari ini di malam minggu ya. Dan ya, untuk minggu atau besok setiap harinya itu memang ada lagu mancanegara. Dan malam hari ini Putri yang nemenin. Dan waktunya udah selesai ya untuk lagu-lagu mancanegara. Kita akan hadirkan untuk Anda di pukul 21:12 waktu Indonesia Barat ini dengan lagu Ruang Rindu, dengan lagu populer Indonesia. Dan tahunnya boleh tahun 2020-an ya. Jadi boleh request sekarang di 0811-6883-8118 ya. Malam hari ini kita akan request lagu, ada tadi Bang Humombo pengen dengerin lagu Sesi Portrait, dan juga ada Niki Tirta juga, lagu Niki Tirta ya. Ini tadi juga requestan pendengar yang pengen dengerin lagu ini juga, lagunya sangat-sangat ini ya, sesuai Indah Cintaku gitu ya, requestan lagunya. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan ini ya, apa namanya, berapa kali kita akan ini apa ya, oh, memaafkan ya, maaf ya, lagunya agak kepanjangan. Oke, nanti kita putarkan juga lagunya untuk pendengar kita malam hari ini yang sudah request lagunya di malam minggu. Kira-kira malam minggu kalian seperti apa nih pendengar? Boleh disapa kita juga ya di 0811-6883-8118. Kita sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa di sini? Ada Bang RJ Buah, ada Bang Z, ada Bang Hara ya, ada Kurniawan juga, ada 30 November, ada Tono Simatupang 7504 ya, sudah bergabung. Ada Dimas Wehale, ada Ari Pramana, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Ada siapa lagi di sini bersama dengan kita? Ada 30 November juga ya. Kayaknya saya harus perkenalan diriku lagi ya, kata 30 November. Silakan. Ada Brian Gula juga, ada Al juga sudah hadir malam hari ini bersama dengan kita. Dan ya, kita putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu pendengar. Kita akan lanjutkan nanti untuk sapa pendengar dan terima telepon pendengar. Kita pengen dengerin Sesi Portrait. Semoga lagunya juga menghibur kita ya di malam minggu ini. Selamat mendengarkan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Cheque Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

sebuah janji untuk saling mengerti. Judul lagunya, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ya, masih bersama dengan kami malam hari ini pendengar di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2020-an masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada requestan lainnya, yang penting tahun 2000 gitu, yang terbaru juga boleh. Kita akan putarkan untuk Anda malam hari ini di malam minggu dengan 0811-6883-8118. Anda dapat hubungi kita di malam hari ini atau kirimkan salam dan sapaan Anda ya, karena kita masih akan terus menemani Anda hingga nantinya di malam hari di pukul 12 malam atau tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga tadinya pendengar sudah request lagunya ya. Dan tentunya semoga ini lagu sesuai dengan apa yang pendengar rasakan ya di malam hari ini. Apalagi ini malam minggu ya, pastinya menyempatkan waktu berkumpul dengan orang-orang terkasih malam hari ini atau juga menikmati waktu untuk dirinya sendiri boleh ya. Ada Hara di sini katanya dengan lagu tadi yang sudah kita putarkan dari Niki ya. Katanya aku menyimpan seseorang di lagu ini Putri, katanya Indah Cintaku. Jadi lagu dari Indah Cintaku by Niki Tirta ya, menyimpan seseorang. Jangan disimpan aja gitu ya Hara ya. Jangan dipendam, disampaikan biar orang tahu gitu ya. Ada Hansen, terima kasih juga sudah gabung ya, sudah bersama dengan kita. Ada Bang RJ Buah juga, ada Bang Z, ada 30 November, ada Bang Kurniawan, ada Hara, ada Tono Simatupang juga sudah bergabung, ada Destagia. Wow, selamat malam Destagia. Ini gara-gara Destagia kemarin ada yang cariin nih Desta, Bang RJ Buah udah gabung dan Desta juga udah gabung, berarti ini komplit ya. Malam minggunya Desta gimana? Malam minggunya apa, malam minggunya sendiri atau seperti apa? Dan juga malam minggu teman-teman yang lain seperti apa juga. Ada user 50689881, ada Ian Riani, ada Suyanti, ada Yusman juga sudah bergabung bersama dengan kita. Dan ya, kita akan masih putarkan lagu Anda malam hari ini. Sebenarnya juga masih menantikan ya teleponan Anda malam hari ini. Dan juga boleh requestnya di aplikasi RRI Digital. Kita pengen dengerin lagunya Afgan ya, Bukan Cinta Biasa. Semoga lagunya juga menghibur kita malam hari ini. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah request lagunya.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya nggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat.

0: Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.
1: Sebuah janji untuk saling mengerti. Judul lagunya, berapa kali kita akan saling memaafkan?

Okay.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan, masih bersama dengan kita malam hari ini di Senandung Malam Lagu Nostalgia, masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar boleh mendengarkan kita di frekuensi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital Kanal. Dan tentunya juga di RRI Digital kita, kamu dapat mendengarkan lagu-lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda di lagu nostalgia atau Old Indonesia. Sampai nantinya di pukul 24 waktu Indonesia Barat, Putri Dua pastinya akan terus menemani pendengar di malam hari Anda. Dan ada pun lagu yang akan kita putarkan malam hari ini juga ada Andaikan Kau Datang Kembali dari Koe Plus, juga akan kami hadirkan untuk Anda dan semoga menghibur Anda di malam hari.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Cheque Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Bacaan Alkitab, Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 10. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata.

Mazmur Daud, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.

Bacaan Alkitab Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi.

hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nea Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nias Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Selatan di mana pun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

Jaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Puji syukur pada pagi ini kita kembali bisa terbangun dari tidur kita dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan saya percaya pada pagi hari ini hati kita dipenuhi dengan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kasih dan setia Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau merenungkan sabda-Mu. Berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga dengan demikian kehidupan kami akan terus berada di dalam kehidupan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mengapa Kamu Khawatir? Mengapa Kamu Khawatir? Yang dilandaskan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Namun nanti kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca dari ayat yang ke-25 sampai ayat ke-30 dulu ya. Saya akan baca ayat-ayat ini saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di sorga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, 150 tahun yang lampau, seorang yang bernama Dinah Maria Murlock, dia adalah seorang sastrawan dari Inggris saudara. Dia menulis kalimat, "It is not work that kills but worry." Bukan kerja keras yang menyebabkan kematian, tetapi rasa khawatir. Memang pada batas tertentu saudara, kerja keras tidak akan mencelakakan diri kita saudara. Namun rasa khawatir yang berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita saudara. Saya sebut rasa khawatir yang berlebihan sebab tidak semua perasaan khawatir adalah keliru. Itu sebabnya kita perlu membedakan antara kekhawatiran yang memiliki alasan atau reasonable dan kekhawatiran yang tidak memiliki alasan, atau kekhawatiran yang wajar dan masuk akal dengan kekhawatiran yang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat terlalu berlebihan. Mengapa kita perlu membedakannya saudara? Karena perasaan khawatir yang wajar itu merupakan bagian dari pola pertahanan diri kita sebenarnya saudara ya, atau auto self defense. Ya, itu akan menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar. Sedangkan kekhawatiran yang tidak wajar itu akan mengganggu kesehatan jasmania kita.
Karena bisa saja terbukti bahwa sebenarnya tidak sedikit orang mengalami gangguan kesehatan jasmani bukan karena terinfeksi oleh bakteri atau kuman, bukan, namun karena mengidap perasaan tertekan dalam jiwanya yang kemudian menyebabkan dirinya mulai merasa sakit, kepalanya pusing, dia mulai mengalami asam lambung naik. Itu semua disebabkan oleh karena kekhawatiran, saudara. Bahkan di berbagai penelitian dan penemuan, saudara, didapati 60-80% orang yang datang berobat, ya, ini memang penelitian dilakukan di Amerika, saudara, mereka menderita sakit yang berkaitan dengan tekanan jiwa yang disebabkan oleh perasaan khawatir. Hasil penelitian ini dan berbagai hasil penelitian lainnya tentu saja itu menunjukkan bahwa kekhawatiran bukanlah hal yang boleh dianggap remeh. Sehingga sedemikian seriusnya bicara soal kekhawatiran ini, saudara, 2000 tahun yang lampau Yesus pun telah membahasnya secara panjang lebar. Bukan saja Yesus menjelaskan penyebab dan akibat dari perasaan khawatir itu, saudara, Yesus juga menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Hal inilah yang kita baca tadi dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, saudara. Dan di ayat ke-28, yaitu seperti yang sudah kita baca bersama tadi, saudara, bersama-sama, saudara, di tengah-tengah pengajaran yang Yesus berikan, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu, mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? And why are you worrying about clothing? Pertanyaan ini tentu merupakan pertanyaan yang bersifat retorika. Ya, artinya Yesus bertanya bukan karena ia tidak mengetahui jawabannya, ya, sehingga ia memerlukan informasi dari para muridnya, bukan. Ya, Yesus adalah pribadi yang maha tahu, sehingga tanpa memerlukan jawaban dari siapapun juga, ia mengetahui tentang segala sesuatu, saudara. Namun dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat retorika ini, yang artinya adalah pertanyaan untuk mengantar orang agar merenungkan jawaban dari pertanyaan tersebut, Yesus mengemukakan sebenarnya 3 langkah yang penting untuk mengatasi perasaan khawatir. Perasaan khawatir yang dapat diidap atau dapat menghinggapi siapa saja, termasuk para muridnya. Itu sebabnya Yesus perlu mengajar mereka tentang langkah-langkah untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Langkah-langkah itu adalah yang pertama, saudara, mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, kita harus menimbang kekhawatiran dengan pikiran yang jernih. Dalam hal ini, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, kita harus menimbang dan membedakan antara 2 macam kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama adalah kekhawatiran yang wajar. Itulah kekhawatiran yang sifatnya masuk di nalar yang sehat. Sebagai contoh adalah rasa khawatir karena naik mobil yang dikemudikan oleh seseorang secara ngebut misal atau serampangan, ya. Ya, ini tentu saja sebuah kekhawatiran yang wajar, saudara, kalau kita mengikuti atau kita bersama dengan orang yang membawa mobil yang ugal-ugalan misalnya. Kita perlu khawatir, aduh nanti gimana kalau kecelakaan, bagaimana kalau dia menabrak, dan seterusnya. Ini namanya kekhawatiran yang wajar. Ya, namun tidak semua kekhawatiran seperti ini, saudara. Ada juga kekhawatiran jenis yang kedua, yaitu kekhawatiran yang tidak wajar. Itulah perasaan khawatir yang berada di luar nalar yang sehat dan yang dapat mengakibatkan orang mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Untuk membedakan kedua macam kekhawatiran ini diperlukan pertimbangan yang jernih. Ya, sebagai contoh dari kekhawatiran tidak wajar adalah apa yang dialami oleh seseorang yang terbangun dari tidurnya di tengah malam, lalu dia berpikir, tadi pintu rumah sudah aku kunci atau belum ya? Aduh, jangan-jangan belum aku kunci. Karena merasa khawatir, ia bangun dari tempat tidurnya dan memeriksa pintu rumahnya. Dia dapati ternyata pintu itu sudah dalam keadaan terkunci. Lalu ia kembali berbaring untuk melanjutkan tidurnya. Menjelang ia hampir saja tertidur, orang tadi mulai berpikir lagi. Tadi waktu aku memeriksa pintu rumah, pintu itu aku kunci atau malah aku buka ya? Jangan-jangan justru aku buka dan aku lupa menguncinya kembali.
Karena itu ia bangun dari tempat tidurnya dan kembali memeriksa pintu rumahnya untuk memastikan bahwa pintu rumah itu sudah terkunci. Sengaja ia membuka kunci dari pintu rumah itu dan menutupnya kembali sambil bergumam, "Nih, sudah aku kunci." Kembali ia berbaring di tempat tidurnya dan mendadak dia bergumam lagi, saudara. Dia muncul lagi dalam pikiran, dia bertanya lagi, "Tadi waktu aku memutar kunci pintu rumah, apakah sudah benar-benar aku kunci kembali atau tidak ya? Jangan-jangan aku belum kunci kembali." Begitulah perasaan khawatir tersebut timbul tenggelam dalam hati dan pikiran di sepanjang malam. Dan akibatnya apa, saudara? Dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Jelas ini merupakan perasaan khawatir yang tidak wajar dan yang tidak berdasarkan nalar yang sehat, saudara. Jadi jangan beranggapan bahwa di sini saya sedang mengada-ada, karena sesungguhnya tidak sedikit orang yang mengalami kekhawatiran yang seperti itu. Walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda tentu saja. Orang yang seperti ini sebentar-sebentar akan berkata dalam hatinya, "Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan." Dan semua kemungkinan yang ia sebut sebagai jangan-jangan adalah kemungkinan yang bersifat negatif, menekan perasaannya. Dan akibatnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Itu sebabnya Yesus menyuruh para muridnya agar menimbang kekhawatiran mereka dengan pikiran yang jernih. Dengan dia berkata di ayat yang ke-25, "Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Tentu orang yang berpikir dengan jernih akan menjawab, jelas hidup adalah lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Sehingga beranjak dari pertimbangan yang jernih itu, Yesus mengajak para muridnya agar menimbang lebih jauh, yaitu apakah masalah yang mereka khawatirkan berada di dalam kemampuan mereka untuk mengendalikannya atau tidak. Bila ternyata hal itu berada di luar kemampuan mereka untuk mengendalikannya, maka disuruhnya para muridnya itu agar melihat realita kehidupan secara jernih. Dari situ mereka akan dapat menyimpulkan bahwasanya Allah Bapa adalah pribadi yang dapat diandalkan. Untuk itu di ayat yang ke-26 sampai 30 Yesus menyuruh para muridnya agar melihat burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Burung-burung tersebut tidak berdaya untuk menabur, menuai dan menyimpan hasil panen dalam lumbung. Demikian juga bunga-bunga bakung itu tidak berdaya untuk mendandani dirinya sendiri. Namun demikian kata Tuhan Yesus, apa, saudara? Allah Bapa memelihara mereka semua. Itulah cara pandang yang jernih. Singkat kata, saudara, dikala saudara mengalami kekhawatiran, pertama-tama renungkan pertanyaan Tuhan Yesus di ayat ke-28 ini, saudara. Mengapa kamu khawatir? Why are you worried? Renungkan dan timbang secara jernih, apakah yang saudara khawatirkan di dalam kemampuan saudara untuk mengendalikannya? Kalau itu berada di dalam kemampuan saudara untuk mengendalikannya atau tidak? Bila dampaknya berada di dalam kemampuan saudara untuk mengendalikannya, seperti misalnya saudara melihat cuaca sedang mendung dan saudara khawatir bahwa Anda akan basah kuyup karena terkena air hujan, iya, siapkanlah payung atau jas hujan. Lalu buanglah jauh-jauh kekhawatiran tersebut. Namun kalau saudara khawatir berada di luar kemampuan saudara untuk mengendalikannya, seperti misalnya naik turunnya harga beras, harga gula, ya kita itu di luar kendali kita, saudara. Serahkan keadaan yang tidak dapat kita atasi itu kepada Tuhan. Artinya atasilah hal-hal yang dapat saudara kendalikan dan selebihnya percayakan hal itu kepada Tuhan. Ya, percayakan kepada Tuhan, karena dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Hal yang kedua, saudara, ini sangat penting, menimbang manfaat dari kekhawatiran kita. Ya, apakah kekhawatiran itu bermanfaat atau tidak? Kalau kita menyadari bahwa kekhawatiran, apalagi kalau hal itu berkaitan dengan kehadiran yang tidak wajar, adalah tidak berguna, bahkan merugikan kehidupan kita, maka seharusnya kita tidak membiarkan perasaan itu menggerogoti kehidupan kita. Amin. Jangan menyimpan kekhawatiran, namun atasilah seperti yang Yesus ajarkan. Atasi. Ya. Karena di ayat ke-27 tadi Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Tidak ada, saudara. Itu sebabnya
serahkan kepada Tuhan. Ya, atasilah dia dengan cara berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ini penting, menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Perasaan khawatir yang tidak wajar atau yang tidak berdasarkan nalar yang sehat merupakan cerminan dari keraguan kita terhadap kasih, kuasa, serta kesetiaan Tuhan terhadap umat-Nya. Ya. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus menyebut para murid yang hidup dalam kekhawatiran sebagai orang yang kurang percaya. Berarti bila para muridnya percaya bahwa Bapa adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka mereka tidak akan merasa khawatir akan hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan kepada firman Tuhan ini, saudara, maka kembali kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus tadi, mengapa kamu khawatir? Kita telah melihat ternyata terdapat dua macam kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran yang wajar, dan yang kedua, kekhawatiran yang tidak wajar. Ya, wajar karena itu merupakan bagian dari perlindungan diri kita, ya. Dan yang tidak wajar karena kekhawatiran itu akan menjerumuskan kita ke dalam masalah yang lebih besar. Oleh sebab itu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, solusi untuk mengatasi kekhawatiran yang kedua ini, yang tidak wajar, adalah dengan memperteguh iman kita kepada Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan dan hidup kita berada di dalam pemeliharaannya, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang kehidupan kita. Ingat apa yang Tuhan Yesus utarakan di ayat ke-31, yaitu karena itu janganlah khawatir. Dan di dalam ayat yang 32 Yesus memberikan alasannya yang berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Allah Bapa kita yang di sorga sangat peduli terhadap kehidupan kita. Amin.

kembali menjalani hari dengan penuh berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Selanjutnya, Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Kami sampaikan Nias Pekan.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.

0: pendengar, menemani Anda pada minggu ini kami hadirkan Nia Sepekan, kumpulan Headline News RRI Gunung Stoli dari tanggal 4 sampai 9 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Diskon pembayaran PBB, PB dan BPHTB di Kota Gunung Stoli masih berlangsung hingga Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bolelo.
1: Diskon pembayaran PBB P2 dan BPHTB di wilayah Kota Gunung Stoli masih berlanjut hingga tanggal 20 Juli 2026 mendatang. Hal ini ditegaskan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Gunung Stoli, Mas Furi Baiha. Namun pembayaran dilakukan di kantor Bapenda karena pelayanan di stan alun-alun Kota Gunung Stoli sudah berakhir beberapa waktu yang lalu. Diskon sebutnya hanya berlaku bagi pembayaran tahun 2020 sampai 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 masih berlaku tarif normal.
2: Laku diskon ini mulai 20 April sampai 20 Juli. Itu 3 bulan kita berikan diskon kepada wajib pajak untuk pembayaran PBB yang 2020 dan 2025. Dan saya tambahkan itu pembayarannya itu bisa melalui link dari BRI, agen Priling dan Indomaret. Bisa melalui pembayaran tentang PBB. Juga kita tahun ini 2020 ini, lupa tadi kita beri informasikan bahwa 2020 sampai 2025 itu penghapusan denda itu kita hapus.
1: Oke.
2: Okay. Tapi untuk 2020 dan 2025 itu makanya tidak ada lagi sanksi administrasi. Dan saya tambahkan itu pembayarannya itu bisa melalui link dari BRI, agen Priling dan Indomaret.
1: Lebih jauh dijelaskan Mas Suri, Bapenda sendiri memberikan reward atau penghargaan bagi wajib pajak dari berbagai kategori yang patuh dan taat membayar pajak. Di antaranya kategori kecamatan terbaik, kelurahan terbaik dan desa terbaik dari setiap kecamatan dalam realisasi penerimaan pajak PBB P2 tahun 2025. Selain itu juga penghargaan kepada kategori pajak reklama dengan kontribusi pajak terbaik, kategori pajak hotel dengan pelaporan pajak terbaik, nilai kontribusi pajak terbaik, serta juga kategori wajib pajak PKB.
0: Guna mendengarkan aspirasi masyarakat Kepulauan Hinako sekaligus meninjau kondisi yang sebenarnya, Bupati Nias Barat Dr. Eli Yuniswaru SPT MSI didampingi istri melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Hinako dan sekitarnya di Kecamatan Sirombu. Pada kunjungan tersebut, Bupati langsung menuju Puskesmas Hinako dan meninjau kondisi beberapa ruang perawatan serta peralatan medis yang ada di Puskesmas tersebut. Hari ketujuh pencarian nihil, operasi SAR korban diterkam buaya di Laheba Timur dihentikan. Dilaporkan Munieli Harifa.
3: Ini sudah hari ketujuh pencarian ya, Boya. Ini hari ketujuh, jadi kemungkinan setiap operasi SAR itu selalu ada evaluasi ya. Ya mungkin nanti di hari ketujuh ini selesai operasi ada evaluasi ya bersama dengan tim SAR gabungan.
4: Operasi SAR gabungan mencari warga desa Lelufase, Kecamatan Lotu, Kabupaten Utara yang diterkam buaya di Pantai Tures Uliho resmi dihentikan pada hari ketujuh Senin 4 Mei 2026. Kepala Kantor SAR Nias melalui Humas Asani Mubarowu mengatakan operasi SAR ditutup karena sudah memasuki hari ketujuh pencarian dan tidak ada tanda-tanda keberadaan korban. Kendala utama dalam operasi SAR adalah luasnya area pencarian. Tim SAR gabungan dari Pos SAR Laheba, Koramil Laheba, Polsek Laheba, BPBD Kabupaten Sutara, Pemerintah Desa Muzoi dan keluarga korban telah melakukan penyisiran intensif di Sungai Muzoi hingga muara. Bahkan keluarga korban juga melibatkan pawang buaya, namun hasilnya nihil. Peristiwa terjadi Senin 27 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB. Korban diterkam buaya saat mencari ikan bersama rekannya di perairan Tures Uliho, Dusun 1, Desa Muzoi, Kecamatan Laheba Timur.
3: Kendalanya sampai saat ini sih karena luasnya pencarian, karena kan lokasinya berdekatan dengan laut, jadi mereka memperluas pencarian. Nah, sampai saat ini juga tanda-tanda keberadaan korban juga sama sekali belum ada. Teman-teman di lapangan juga tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran di daerah sungai ya, yang dicurigai itu ada buaya. Tim SAR sudah sekitar 2 kilo ya ke arah hulu ya, ke arah hulu sungai, tapi tidak ada sama sekali tanda-tandanya keberadaan korban.
0: Pelaksanaan turnamen voli antara pelajar SMA SMK Sekepulauan Nias Selatan resmi ditutup pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Anu Ferlius Hulu.
5: Turnamen voli antar pelajar SMA SMK Senias Selatan telah berakhir tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Turnamen yang dimulai pada 2 April 2026 lalu ini ditutup dengan pertandingan final di kedua kategori, di mana kategori putra dimenangkan tim SMK Negeri 2 Dharma Caraka Teluk Dalam, sementara kategori putri dimenangkan tim SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Usai pertandingan final, panitia menggelar acara penutupan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Turnamen Aventinus Lawo mengemukakan bahwa pelaksanaan turnamen ini tidak hanya bertujuan untuk membangkitkan semangat olahraga voli di Kabupaten Nia Selatan, namun juga untuk menyeleksi atlet yang akan menjadi perwakilan Nia Selatan di turnamen voli pelajar sesungut Raja Inal Cup 3 yang akan digelar di Gor Sibual-Buali Sipirok Tapanuli Selatan pada 11 hingga 16 Mei 2026 mendatang.
6: Mereka-mereka ini nantinya akan membawa harum nama Nia Selatan di Sipirok sana. Semoga atlet-atlet terpilih ini bisa membuat dan memberikan yang terbaik untuk atlet bola voli Nia Selatan. Kami perlu sampaikan juga bahwa pemilihan atau seleksi para atlet yang kita utus ini tidak hanya diseleksi oleh 1-2 orang saja. Ya, tentu banyak pihak.
5: Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Nia Selatan AKP Yafaunias Manlase SKP menyampaikan apresiasi karena turnamen tersebut berjalan dengan kondusif.
6: Beberapa turnamen yang saya ikuti, terakhir saya di sebagai Kapolsek Mandehe, ya, turnamen-turnamen yang melibatkan orang banyak pasti ribut, pasti terjadi perkelahian. Puji Tuhan, saya bangga, ya, walaupun kadang-kadang saya tidak hadir, namun laporan dari anggota saya semua berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.
0: Badan Pusat Statistik Kota Gunung Stoli kembali rilis angka inflasi untuk bulan April 2026. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
7: Inflasi Kota Gunung Stoli pada April 2026 tidak sedalam deflasi pada bulan Maret 2026.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Stoli Eli Joy Naibaho pada berita resmi statistik mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Gunung Stoli, pada April terjadi inflasi year on year sebesar 4,66% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 109,43 pada April 2025 menjadi 114,53 pada April 2026. Tingkat deflasi month to month sebesar 0,32% dan tingkat deflasi year to date sebesar 3,95%.
7: Berdasarkan pendataan pada April 2026, Kota Gunung Stoli mengalami deflasi secara mantuman atau bulan ke bulan, yaitu April 2026 terhadap Maret 2026 sebesar 0,32%, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 114,90 pada Maret 2026 menjadi 114,53 pada April 2026. Sementara itu, bila kita lihat pada inflasi tahun kalender atau year to date, Kota Gunung Stoli tercatat sebesar minus 3,95 atau deflasi juga. Inflasi Kota Gunung Stoli pada April 2026 tidak sedalam deflasi pada bulan Maret 2026, di mana pada Maret 2026 terjadi deflasi juga, yaitu sebesar 0,43%.
1: Eli Joy mengemukakan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 13,46%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,39%, kelompok transportasi sebesar 6,65%, kelompok pendidikan sebesar 4,74%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,07%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,50%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,57%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,32%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,07%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,00%, dan kelompok kesehatan sebesar 0,20%. Tingkat deflasi mansuman Kota Gunung Stoli April 2026 sebesar 0,32% dan tingkat deflasi year to date Kota Gunung Stoli April 2026 sebesar 3,95%. Eli Joy menyebutkan tingkat inflasi year on year tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Stoli dan terendah terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1,92% dan IHK sebesar 111,20%.
0: Meskipun saat ini cuaca panas di Tanah Suci Mekah, jemaah haji asal Kota Gunung Stoli yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Medan saat ini sedang berada di Madinah dan terus mengikuti proses tahapan ibadah haji. Keluarga yang berada di Gunung Stoli berdoa seluruh jemaah haji diberikan keselamatan. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dalam Banua.
1: Pergerakan jemaah haji Indonesia termasuk dari kloter 4 Kota Gunung Stoli Embarkasi Medan dari Madinah menuju Mekah telah berlangsung kemarin. Jemaah diberangkatkan dari Madinah setelah menyelesaikan ibadah arba'in atau salat 4 waktu dan ziarah dan mengenakan pakaian ihram untuk mengambil miqat di Bir Ali sebelum menuju Mekah. Seperti diungkapkan salah seorang jemaah haji asal Kota Gunung Stoli, Bastari Marikan, persiapan keberangkatan sudah dilakukan, termasuk saat singgah di Masjid Bir Ali yang menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian perjalanan ini. Ia bersyukur selama 9 hari tinggal di Madinah telah selesai melaksanakan ibadah arba'in minimal 9 kali 5 waktu sholat. Selama berada di Madinah, para jemaah haji melaksanakan ibadah di Masjid Quba, Jabal Magnet, dan berkunjung di kebun kurma, serta dapat masuk di lokasi raudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Menurutnya, ini adalah hal yang paling sulit, karena saling berebut tempat berdoa yang mustajab. Hingga saat ini, ujar Bastari, 5 orang jemaah haji asal Kota Gunung Stoli dalam keadaan sehat walafiat. Bastari Marikan menitipkan mohon didoakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air.
8: Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Kota Gunung Stoli, kaum muslimin dan muslimat, dan juga masyarakat Kota Gunung Stoli. Doakan kami, semoga kami sampai ke Mekah nanti melaksanakan ibadah sesuai dengan hukum dan syaratnya, hukum haji, lebih kurang 43 hari lamanya.
1: Sementara itu, salah seorang kerabat jemaah haji Kota Gunung Stoli, Hilman Polem, turut mendoakan semoga seluruh jemaah haji dari Kota Gunung Stoli selalu diberi kesehatan agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan tenang.
9: Kami keluarga jemaah haji yang berasal dari Kota Gunung Stoli, selama keluarga saya, istri saya yang berada di Mekah, mereka selamat dan sering komunikasi dengan saya dan juga beberapa rekan-rekan yang jemaah haji yang berasal dari Kota Gunung Stoli. Dan kami berharap untuk selanjutnya mereka dalam keadaan sehat-sehat walafiat.
1: Dari Madinah, para jemaah telah melaksanakan miqat di Masjid Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah wajib. Bastari Marikan kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah sudah sampai di titik ini karena keberangkatan ini merupakan fase awal ibadah di Mekah sebelum nantinya jemaah bergerak ke Arafah untuk wukuf pada 9 Zulhijjah.
0: Sebagai upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan hunian, Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Stoli, Sahat Bangun, melaksanakan kontrol rutin terhadap perbaikan dan optimalisasi penggunaan listrik di blok hunian warga binaan. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memastikan sarana pendukung berjalan dengan baik dan aman digunakan. Bupati Nia Selatan melantik Amsarno Sarumaha sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Nia Selatan dan sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 lainnya. Selengkapnya dilaporkan Anovernius Hulu.
5: Bupati Nia Selatan Sehi Abdullah Ia melantik Amsarno Satriawan Sarumaha SHMH sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Nia Selatan pada Senin 4 Mei 2026. Pelantikan ini juga dirangkai dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon 3 dan 4. Pejabat yang dilantik tersebut diantaranya terdiri dari 4 camat, 2 sekretaris dinas, direktur RSUD Nia Selatan, dan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Nia Selatan meminta PJ Sekda yang baru untuk menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak.
10: Utamanya untuk pejabat sekretaris daerah, bangun komunikasi yang baik kepada staf ahli, asisten, dan seluruh kepala OPD. Bangun komunikasi yang baik lintas sektoral, baik di daerah, provinsi, dan pusat, supaya roda pemerintahan Kabupaten Nia Selatan dapat berjalan dengan baik.
5: Usai pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Sekda lama kepada Sekda yang baru. Dalam sambutannya, PJ Sekda Nia Selatan Amsar Nosarumaha meminta dukungan semua pihak untuk membantu dirinya dalam melaksanakan tugas.
10: Tentu pada prinsipnya pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing. Tidak mungkin saya bekerja sendiri. Tidak mungkin juga Bapak Bupati, Wakil Bupati akan mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan semua pihak. Seluruh pimpinan OPD, termasuk staf ahli asisten, dan demikian juga para pimpinan di kecamatan.
5: Amsar Nosarumaha menggantikan Ikhtiar Duha yang telah memasuki masa purna tugas terhitung sejak 1 Mei 2026. Ikhtiar Duha telah bertugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nia Selatan selama 9 tahun. Meski dilantik sebagai penjabat Sekretaris Daerah yang baru, Amsar Nosarumaha juga tetap melaksanakan tugas definitifnya sebagai Inspektur Kabupaten Nia Selatan.
0: Pembukaan karya bakti TNI Angkatan Darat berskala besar di Kepulauan Nias resmi dimulai. Indra Jaya Jendrate melaporkan.
11: Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata.
12: Upacara pembukaan karya bakti TNI skala besar dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T berlangsung hikmat di Lapan Pelita, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara selaku pembina upacara, serta dihadiri oleh jajaran TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan ratusan warga yang mengikuti secara antusias. Dalam amanatnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa program karya bakti TNI merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat TNI dalam mempercepat pembangunan di wilayah 3T. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
13: Bapak Presiden Republik Indonesia secara konsisten menunjukkan perhatian dan semangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan dan sentuhan nyata dari pemerintah.
12: Sementara itu, Bupati Nias Barat yang juga selaku Ketua Forum Kepala Daerah Forkada Kepulauan Nias, Dr. Eliunus Waru SPT MSI menyebutkan program karya bakti TNI diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sumatera Utara. Dikatakan Eliunus Warubu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program ini guna mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
11: Kegiatan karya bakti ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nias. Selain sebagai bentuk pengabdian TNI kepada rakyat, kegiatan ini juga merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Ketua Forkada Kepulauan Nias juga berharap semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Indonesia.
0: Satuan Reskrim Polres Nias berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku penjambretan berinisial DJ umur 32 tahun yang selama ini cukup meresahkan warga kota Gunung Sitoli. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli menerima kunjungan dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam rangka pelaksanaan implementasi aplikasi E-Berpadu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan sistem E-Berpadu dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan hukum yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak pengadilan. Dampak efisiensi anggaran surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Turedagola, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tahun ini ditunda pelaksanaannya. Laporannya disampaikan Munieli Harefa.
14: Anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk pulau PPD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
4: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan surfing Afulu Pro 2026 di Pantai Turedagola, Kecamatan Afulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara Miniatu Tilembanua membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Afulu Pro tahun ini tidak tersedia. Event ini harapan di tahun depan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan surfing Afulu Pro agar bisa naik level. Miniato menjelaskan akibat efisiensi anggaran, program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti surfing Afulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara.
14: Harapan kita kalau bisa tahun depan lalu pemerintah pusat juga kalau ada di pemerintah Kemenpora ya, karena ini sifatnya event surfing aktivitas olahraga bertaraf internasional, dan kalau ada di pemerintah provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
4: Surfing Afulu Pro merupakan agenda tahunan yang digelar di Pantai Turidabola Kecamatan Afulu. Ajang ini sebelumnya rutin mendatangkan peselancar domestik dan mancanegara sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor homestay, kuliner, dan UMKM.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gumus Toli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis resiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Laporannya disampaikan Ida Rahmi, Telang Banua.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
16: Jadi analisa risiko itu memberikan keyakinan kepada pihak berwenang di kementerian bahwa prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pradisembelih. Makanya nanti kita akan membentuk tim untuk pos antemortem. Sebelum disembelih, kita cek lagi secara visual. Karena kita tidak punya kewenangan secara laboratorium dan kemudian kita tidak punya peralatan laboratorium. Dan antemortemnya adalah setelah disembelih kita cek lagi. Itu kita sanggupi itu. Itulah dia muatan analisa risiko.
15: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagoto mengatakan, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko, pertama, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan dan manajemen biosecurity yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir. Serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner dan diwajibkan melalui lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Analisa risiko selanjutnya yakni Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sebagai dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal ternak.